0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Produ FM, teman terbaik.

Masih di Spada, teman Pro 2, dan masih bareng Tifa pastinya ya. Cuaca hari ini kayaknya lumayan cerah nih, dan pastinya buat kamu ini cocok banget buat yang lagi pengen jalan kaki olahraga keliling komplek, atau ya sekedar untuk bisa berolahraga di luar rumah, teman Pro 2. Karena cuacanya lagi cerah dan lagi bagus nih kayaknya ya. Dan untuk kamu yang lagi dalam perjalanan menuju kantor ataupun kampus gitu ya, untuk minta tanda tangan ACC skripsi, tetap semangat pastinya. Dan hati-hati di jalan ya. Okay, next. Kalau buat kamu yang lagi menikmati libur sekolah, ini jangan sampai ilmu kamu ikut liburannya. Karena kamu bisa nih kenalan dengan namanya summer slide. Wah, fenomena apa lagi nih tuh, Pak? Summer slide. Ya, buat kamu yang lagi menikmati libur sekolah, pasti lagi seneng-senengnya ya. Ada yang mungkin pergi mudik, jalan-jalan, rebahan seharian, atau mungkin maraton nonton seri sampai lupa hari. Ya, emang momen liburan ataupun liburan semester yang waktunya itu lebih panjang, yang liburan semester baru gitu ya, ini emang yang ditunggu-tunggu setelah belajar satu semester gitu. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, ada satu fenomena yang sering terjadi waktu liburan panjang. Namanya summer slide. Ya, walaupun istilah ini tuh kayak berasal dari negara-negara yang punya empat musim gitu ya. Konsepnya ternyata ini juga relevan di Indonesia ketika anak-anak menjalani libur sekolah yang cukup panjang. Dan summer slide sendiri ini merupakan kondisi ketika kemampuan belajar, terutama membaca, berhitung, dan memahami pelajaran sedikit menurun karena otak terlalu lama dilatih. Terlalu lama tidak dilatih, deng. Jadi bukan berarti kita tuh lupa semuanya ya, tapi kalau otak libur total terlalu lama, biasanya tuh butuh waktu lagi untuk beradaptasi saat sekolah dimulai lagi. Nah, sebenarnya emang summer slide kenapa bisa terjadi ya? Kita bakal bahas pastinya, teman Pro 2, di Spada untuk pagi hari ini. Stay tune.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut

berdua sebenarnya otak kita tuh mirip banget kayak otot loh. Kalau sering digunakan, kemampuannya juga akan terus terasa. Tapi kalau terlalu lama nggak dipakai, performanya bisa menurun. Itu tuh yang terjadi sama fenomena summer slide. Karena selama liburan ya, banyak anak yang berhenti membaca buku, jarang mengerjakan soal, atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Padahal nih, kemampuan membaca dan berpikir kritis ini tuh perlu dilatih agar tetap tajam. Dan menurut dari UNESCO, kebiasaan membaca secara rutin ini merupakan salah satu cara terbaik buat menjaga kemampuan literasi. Sementara itu juga OECD juga menemukan kalau siswa yang tetap membaca di luar jam sekolah cenderung punya kemampuan memahami bacaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang membaca. Artinya libur sekolah bukan berarti proses belajar harus berhenti total. Justru ini bisa jadi kesempatan buat belajar dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-plak-klik-plak ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya emang sih, kalau mendengar kata belajar waktu libur, mungkin ini banyak yang langsung ngeluh. Wah, kan lagi libur, ini waktunya kita beristirahat. Padahal, belajar itu nggak selalu identik dengan buku pelajaran dan juga PR loh, teman Pro 2. Misalnya cukup ngebaca selama 15-20 menit setiap hari aja, dan buku yang dibaca pun juga bebas. Bisa novel, komik edukasi, biografi tokoh inspiratif, majalah, atau artikel yang sesuai dengan minat kamu. Dan selain ngebaca, kita juga bisa belajar lewat aktivitas sehari-hari. Contohnya, belajar masak. Sambil kita tuh menghitung takaran ya, berkebun buat mengenal tanaman, mengunjungi museum, bahkan mencoba eksperimen sains sederhana, atau ya sesimpel kita tuh berdiskusi dengan orang tua tentang hal-hal baru. Yang penting otak kita tuh tetap menerima informasi baru agar dia tuh gak terlalu lama gitu, dan akhirnya malah terkena fenomena summer slide tadi ya. Jadi kalau kamu sendiri lebih milih mana nih, selama liburan lebih sering rebahan, jalan-jalan, atau masih sempat ngebaca buku dan belajar? Boleh dong di-share di Pro 2 Pekanbaru.

Quartz. Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. Produ FM.

Tema berdua, tentunya dari pada pagi hari ini kita belajar ya, kalau liburan itu emang penting banget buat mengisi ulang energi, recharge energi lagi. Tapi jangan sampai semangat belajar juga ikutan libur gitu, dan nanti malah kena yang namanya fenomena summer slide gitu. Dan dari fenomena summer slide ini juga mengingatkan kita kalau menjaga kebiasaan kecil kayak membaca 15-20 menit sehari atau mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu coba, itu bisa ngebantu otak tetap aktif tanpa harus mengorbankan waktu untuk bermain. So, nikmati liburan sepuasnya. Ya, istirahat boleh, bersenang-senang juga silahkan. Tapi sisihkan sedikit waktu setiap hari buat menambah wawasan. Karena ilmu itu seperti tanaman, kalau terus dirawat pasti bakal tumbuh, teman Pro 2. Dan yep, kita cukupkan dulu pada edisi kali ini yang ngebahas tentang summer slide ya. Semoga bisa nambah insight kamu lagi. Kalau ternyata yang namanya libur itu jangan sampai kita berhenti untuk belajar ya. Next kita bakal lanjut lagi di Spada edisi edukasi untuk edisi hari ini. Setiap hari Rabu bakal ada Spada yang ngebahas dari dunia pendidikan atau spesial edukasi, teman Pro 2. Dan kali ini kita nanti akan kedatangan narasumber kita. Ada Ibu Erlinawati MPD yang juga merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru. Dan kita bakal bahas transformasi menuju sarang teknologi melalui strategi optimis. Wow. Apa itu strategi optimis? Nanti bakal kita cari tahu bareng-bareng, teman Pro 2, bersama dengan narasumber pastinya dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi ini. So, buat kamu, stay tune terus di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan segera mengikuti program Sepada Spesial Edukasi hari ini bersama dengan narasumber kita. Di hari ini ada Bu Erlina Wati, MPD, yang juga merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru. So buat kamu, stay tune terus di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: ada tiba di sini, masihnya masih di Spada Special Edukasi. Yep, benar banget, setiap hari Rabu kita bakal adain Spada Special Edukasi bersama dengan komunitas Gasing Teman Pro 2. Dan kali ini sudah bersama dengan kita di studio program Madua Pekanbaru, pastinya seperti yang udah kamu klik di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Dan kita sudah bersama dengan narasumber, pastinya udah hadir di studio program Madua Pekanbaru, ada Ibu Erlinawati MPD yang juga merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru. Dan untuk edisi hari ini nih, kita bakal bahas yakni tentang transformasi menuju sarang teknologi melalui strategi optimis. Itu gimana ya? Dan pastinya juga di era digital kayak sekarang kan, sekolah nih bukan cuma jadi tempat untuk belajar aja gitu ya, belajar yang mungkin belajar pendidikan dasar ataupun juga pendidikan-pendidikan yang memang ada di sekolah gitu. Tapi juga teknologi udah mengubah semuanya, mulai dari cara mengajar guru ataupun juga mungkin ilmu-ilmu baru yang harus didapatkan oleh para murid ataupun siswa ini, Teman Pro 2. Nah, gimana sih sekolah ini bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada? Kita sudah bersama dengan Ibu Erlinawati pastinya untuk di pagi hari ini. Halo Ibu, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Latifah.
0: Baik, Ibu, bagaimana Ibu kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik,
0: Alhamdulillah, sehat. Tadi nggak macet kan Bu ya kesini Bu?
1: Alhamdulillah enggak macet, saya pergi dari awal.
0: Oh.
1: Karena sudah biasa kalau kegiatan saya harus lebih awal pergi gitu.
0: Oke, berarti aman dari macet ya, Bu.
1: Aman,
0: ya.
1: Aman.
0: Baik. Ibu, berarti Ibu dipanggilnya Ibu Erlina atau Ibu siapa, Bu?
1: Ibu Erlina.
0: Erlina benar ya, Ibu ya, baik. Betul. Ibu Erlina, berarti sebelum kita masuk di topik kita transformasi menuju sarang teknologi melalui strategi optimis ini, mungkin boleh Bu dikenalkan dulu Ibu Erlina ini sejak kapan Bu menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru nih Bu? Boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu?
1: Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI telah mengundang saya dan juga pada Akademi Gasing Riau yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik inovasi program dari Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru ini. Yang mana program ini memang sudah kami lakukan, dan semalam saya mengikuti lomba untuk kepala sekolah menyampaikan program praktik baik, alhamdulillah mendapat juara satu.
0: Wow.
1: Ya, insya Allah nanti akan mewakili kota Pekanbaru menuju provinsi. Yang mana berawal kegiatan transformasi menuju sarang teknologi di SMP Negeri 29 dengan strategi optimis ini berawal dari analisis data rapor pendidikan yang ada di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Bapak, kita kan tahu bahwa setiap sekolah itu punya rapor pendidikan. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu saya melihat pergerakan statistiknya seperti jalan di tempat saja.
0: Baik.
1: Kenaikannya hanya 0,03 dan 0,01. Tentu di sini kami menganalisis data itu secara bersama dan didampingi oleh pengawas pembina saya, Ibu Isdarti SPD. Alhamdulillah beliau sangat memotivasi kami, dan setelah kami analisis data itu dan kami bedah mulai dari akar permasalahan dan program benahinya, maka kami sepakatlah membentuk suatu ekosistem yang inovasi, yaitu dengan melakukan program strategi optimis, yaitu sesuai dengan analisis datanya, yaitu akar permasalahannya adalah di metode pembelajaran dan pemberian dukungan psikologis pada gurunya untuk bisa memberikan pembelajaran itu yang sesuai dengan zaman abad 21 ini. Nah, kami sepakatlah membuat yaitu optimis. Optimis itu adalah mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran mendalam. Kita tahu sekarang ini kan pendekatannya pembelajaran mendalam dengan desain instruksional cerdas. Itulah optimis. Jadi dari situlah kami mengangkat praktik baik ini dengan kegiatan desain instruksional cerdas itu.
0: Desain instruksional?
1: Iya, optimis. Optimalisasi peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran mendalam dengan kegiatan desain instruksional cerdas. Karena harus gurunya dulu nih di Tentu karena guru itu yang merancang pembelajaran.
0: Baik.
1: Begitu Mbak.
0: Wah, berarti ini emang dari awal akar permasalahannya memang dinilai rapor ya Bu ya.
1: Iya, kita beranalisis data semua kegiatan di sekolah itu di SMP Negeri 29 kita harus beranalisis data. Tidak hanya rekayasa secara pandangan saja, perasaan saja, tapi memang akurat begitu Mbak. Nah, setelah dilihat, saya mengadakan supervisi, observasi di lapangan, sinkron Mbak ini hasil analisis data dengan kenyataan di lapangan yang ada, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Berarti ini dimulai dari tahun berapa Bu untuk Ibu menganalisis sehingga menemukan nih permasalahannya ada di sini begitu?
1: Ya, saya di sana bertugas mulai tanggal 22 Mei 2022.
0: Jadi dari ya, 2022 ya Bu.
1: Iya, saya sudah mulai melihat untuk mengamati dulu ya Mbak ya. Karena kita harus pelan-pelan ini.
0: Baik.
1: Mengadakan perubahan itu tidak bisa langsung semudah membalik telapak tangan. Jadi kita harus pelan-pelan berkolaborasi. Alhamdulillah Mbak, sekarang ini dalam 3 tahun terakhir itu kan dari 2023 itu hanya 0,03 kenaikan rapor pendidikan pada dimensi kualitas pembelajaran. Nah, 2324 itu hanya 0,01 kenaikannya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan optimis ini, strategi menuju sarang teknologi dengan optimis ini naik melonjak menjadi 6,69. Jadi kami sudah apa namanya statistiknya itu sudah naik runcing ke atas.
0: Baik.
1: Itu Mbak.
0: Oke. Melalui dari strategi yang dilakukan ya Bu ya, optimis tadi ini kan bahwasanya ada pergerakan ya Bu ya, nilai rapor dari siswa ya Bu ya, yang cenderung awalnya stagnan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi boleh diceritakan Bu, awalnya Ibu bisa kayak tahu gitu, oh ternyata permasalahannya ada di nilai rapor nih. Ini kondisinya bagaimana Bu awalnya gitu?
1: Ya. Karena kita setiap tahun itu kita kan kepala sekolah itu kan punya program jangka panjang, jangka menengah. Nah, jangka satu tahun itu ada. Jadi kepala sekolah itu harus setiap tahun harus mempunyai inovasi.
0: Baik.
1: Dari programnya. Jadi dari tuntutan sebagai kepala sekolah itu harus bertanggung jawab dengan program. Terutama untuk yang satu tahun itu harus dianalisis ini dulu yang tahun belakangnya. Tentu dari dasarnya rapor pendidikan.
0: Okay.
1: Itu Mbak.
0: Baik.
1: Nah, ini rapor pendidikan ini harus dilihat dianalisis terus karena kualitas sekolah itu bisa dilihat dari rapor pendidikan, Mbak. Nah, jadi kalau kualitas pembelajaran itu tidak baik, ini kan sangat disayangkan, Mbak. Di sana artinya sebagai pemimpin juga gagal dong memimpin satuan pendidikannya. Ini, Mbak. Karena kualitas pembelajaran itu kan jantungnya pendidikan, Mbak.
0: Benar. Berarti memang membutuhkan proses yang lumayan panjang ya, Bu,
1: luar biasa,
0: ya, untuk
1: Mbak
0: menganalisis itu. Tapi Bu, berdasarkan tadi Bu ada kerjasama begitu ya, Bu ya, dengan mungkin guru dan ada juga pembina yang lain. Nah, ini bagaimana Bu proses dari kerjasama tersebut, apakah pernah ada kendala Bu atau tantangan tersendiri ketika melakukan kerjasama tersebut Bu?
1: Alhamdulillah tidak ada Mbak.
0: Okay.
1: Karena kita memang di program tahunan kepala sekolah memang kami selalu membuat program di sana ada kolaborasi. Dan selalu itu kami mengundang pengawas pembina karena pengawas pembina ini kan sebagai pendamping kami Mbak. Jadi alhamdulillah rekan-rekan juga kami karena sudah terbiasa dengan cara berkolaborasi yang efektif. Kami setiap Sabtu itu mengadakan Mbak belajar hari belajar guru.
0: Hari belajar guru,
1: iya,
0: itu di hari apa Bu?
1: Setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu.
1: Sudah anak pulang sekolah.
0: Baik.
1: Karena kami anak pulang sekolah hari Sabtu tuh cepat, setengah tiga udah pulang. Kami belajar gurunya Mbak setiap Sabtu.
0: Oh, wow.
1: Begitu Mbak, alhamdulillah.
0: Berarti gantian gurunya ya Bu yang belajar.
1: Iya, gurunya belajar. Alhamdulillah di sana itu gurunya kalau sudah belajar Mbak, itu sampai sore susah memberhentikan.
0: Terlalu asik ya Bu.
1: Asik, iya. Karena memang kita juga memberikan pelatihan itu tidak mau yang monoton. Jadi kan sesuai dengan bagaimana seorang guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan anak abad ke-21 atau generasi alpha AI sekarang, Mbak. Jadi guru itu asiknya kalau guru itu kan harus sesuai dengan Permendikdasmen nomor 126 garing P garing 2025 harus mampu merancang pembelajaran yang harus memuat seluruh skema pembelajaran mendalam sekarang, Pak. Nah, selama ini guru kan hanya copy paste saja, Mbak. Ngambil dari
0: kurikulum
1: dari kawan lain, tinggal ganti nama kepala sekolah. Nama sekarang alhamdulillah kalau di sekolah saya, Mbak, sudah mereka merancang sendiri karena sudah ada yang namanya artificial intelligence itu, Mbak. Melalui kegiatan desain instruksi cerdas. Jadi guru itu gampang, Pak, Mbak. Karena sudah diarahkan promnya begini loh, yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Jadi dalam waktu 5 menit sudah siap.
0: Udah selesai untuk dibagikan ke anak-anak ya, Bu.
1: Iya, jadi tidak, guru itu tidak lagi kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan berpikir. Selama ini kan kehabisan energi berpikir kan, Mbak. Jadi tinggal menganalisis aja hasil daripada desain instruksional cerdas itu, Mbak. Begitu.
0: Baik, Bu. Tapi Bu, dari analisis yang ditemukan ya, Bu ya, dari nilai rapor tadi, ini kan ada maksudnya dari awal 0, sekian begitu
1: 0,03
0: nih awalnya kenaikannya begitu ya. Dan ini kondisi seperti apa sih, Bu, yang akhirnya ditemukan oh ternyata anak ini permasalahannya di sini nih gitu. Itu apa, Bu, yang terjadi sebelumnya nih, Bu, sebenarnya?
1: Jadi hasil rapor pendidikan itu bukan anak itu tentu dari gurunya, Mbak, ya. Dari proses pembelajaran. Jadi di rapor pendidikan itu, Mbak, kita bedah. Nah, dibuka dimensi kualitas. Mengapa saya kualitas pembelajaran tadi? Bahwa tentu alat ukur kemajuan pendidikan di kualitas pembelajaran. Dia ada 6 dimensi itu, Pak, rapor pendidikan. Jadi setelah dibuka, ternyata yang perlu diperbenahi adalah program tentang metode pembelajaran. Kalau sudah menyangkut metode, artinya ini kan di gurunya, Mbak, yang harus dibenahi.
0: Begitu, berarti, Mbak, awalnya dari caranya ya, Bu, ya, yang metode, kurang begitu metodenya.
1: Jadi kita lihat, nah di sini lambat dari dasar inilah mulai kami sepakat ya, membuat kesepakatan berarti harus memperbaiki rancangan pembelajaran karena guru itu kan, Mbak, perangkat pembelajaran itu merupakan kompas dalam mengajar. Jadi kalau guru tidak menggunakan perangkat atau merancang pembelajaran dengan baik, Mbak, tentu pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan, begitu.
0: Tapi memang benar awalnya tuh harus konsepnya berkualitas dulu ya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Nah, ini seberapa penting sih, Bu, peran guru ini dalam menentukan kualitas tadi nih, Bu, metode tadi nih yang bisa menilai itu apakah dari gurunya sendiri ataukah dari kepala sekolah atau bagaimana nih, Bu, untuk menentukan bahwasannya metode ini berkualitas nih, begitu, Bu.
1: Tentu untuk akuratnya di rapor pendidikan, Mbak.
0: Oh, hasilnya nanti ya, Bu, ya, setelah diterapkan ya, Bu, metodenya.
1: Di rapor akurat pastinya di rapor pendidikan, tapi melalui proses yaitu supervisi, Mbak. Nah, di sini saya melakukan supervisi itu pakai coaching. Jadi saya agar tidak terintimidasi rekan-rekan dalam mengadakan observasi. Jadi ada peranya dulu, Mbak. Jadi ada pranya dulu.
0: Prosesnya berarti pra dulu.
1: Iya, bagaimana kesiapan teman-teman. Jadi dalam pra itu saya melakukan coaching, Mbak. Jadi saya tidak mengintimidasi dan tidak mengharuk kesan begini. Jadi saya menggali potensi gurunya dulu. Seberapa jauh kesiapan nanti untuk melakukan observasi. Nah, setelah itu, Mbak, barusan kita lakukan observasi. Setelah mereka siap melakukan observasi, sudah itu saya mengadakan lagi pasca observasinya, menggali lagi potensi untuk bagaimana pelaksanaan tadi, apakah sudah sesuai. Jadi bukan dari penilaian saya, sesuai enggak dengan rancangan yang Bapak Ibu lakukan. Gini, Bu, Mbak, jadi setelah itu saya mengharapkan mereka ada tindak lanjutnya, begitu. Nah, begitulah upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran tadi, Mbak.
0: Baik, berarti memang dari gurunya dulu yang membuat rancangan, kemudian dievaluasi bersama, begitu ya. Setelah itu baru deh diterapkan ke anak-anak, begitu ya, Bu.
1: Jadi kita kepala sekolah tidak, enggak kayak gini, tidak menyalahkan. Tapi kita dari dia dulu, kita gali dari potensinya dulu. Nah, jadi guru itu sendiri nanti yang mengadakan refleksi diri, Mbak. Itulah coaching yang kami lakukan.
0: Dan ini terbukti berhasil ya, Bu, ya, yang sudah dilakukan dari tahun 2022 ya, Bu, ya.
1: Betul, Mbak.
0: 2022. dicari. Wah, baik. Dan ini juga dari YouTube-nya Pro2 Pekanbaru sudah banyak nih Bu interaksi yang ada nih. Ada Eva Susanti, sukses Ibu, keren Ibu, mantap Bu, sangat inspiratif. Siap, pokoknya untuk yang nonton boleh banget tanya-tanya sama Ibu di sini gitu ya. Yang mau nanya juga boleh, mungkin strateginya Ibu gimana Bu? Mungkin dari sekolah lain juga pengen nanya kan Bu ya. Silahkan aja langsung ke YouTube-nya Pro2 Pekanbaru ataupun bisa langsung menuju WhatsApp-nya Pro2 Pekanbaru untuk tanya-tanya sama Ibu Erlinawati di sini teman Pro2. Bisa langsung di 0811700884. Pastinya kita masih akan bersama teman Pro2, tapi kita akan break sejenak. So buat kamu stay tune terus di program Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
6: Aku adalah seorang anak. Aku
7: bukanlah
6: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
7: tidak suka
6: menyakitiku. Sifatnya sangat
7: jauh dari
6: emosional. Mulutnya
7: tidak pernah
6: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
7: tidak pernah
6: memukulku. Kakinya
7: tidak pernah
6: menendangku. Karena baginya kekerasan
7: tidak akan
6: menyelesaikan masalah.
8: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
9: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
10: Ayo kak, cepat.
11: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
10: Aku mau main ayunan ya.
11: Iya, boleh.
10: Kak, abang itu kenapa ya?
11: Yang mana?
10: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
11: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
10: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
11: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
10: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
12: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Teman Pro 2 masih bareng Tifah di Spada DC Edukasi kali ini dan masih juga bersama Ibu Erlinawati MPD yang juga merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Pekanbaru. Kita masih membahas topiknya mengenai transformasi menuju sarang teknologi melalui strategi optimis. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Bu Erlina bahwasanya strategi optimis ini juga awalnya coaching terhadap guru ya Bu ya. Awalnya kemudian dipraktekkan pula ke pembelajaran anak-anak secara bertahap gitu. Dan Ibu Erlina ini kayaknya dari YouTube sudah banyak sekali nih interaksi yang ada nih Bu. Kita kayaknya mau ini dulu deh ya. Mau bacain pertanyaan. Wah, ini katanya ada Ninja Ermono. Semangat Bu, keren, terima kasih. Sukses untuk kita semua katanya Bu. Kita bacain dulu ya Bu ya. Ini ada juga Bu yang bertanya. Dari Rahmi Fitriani 1313. Tetap semangat Ibu, izin bertanya Bu untuk melakukan coaching, apakah mengatur jadwal atau keinginan guru sendiri? Nah, mungkin boleh Bu ditanggapi terlebih dahulu kalau untuk coaching tadi prosesnya apakah ada jadwal untuk semuanya atau guru tuh boleh punya jadwal sendiri nih Bu coachingnya? Silakan Ibu.
1: Baik, coaching itu kita minta dari guru kapan kesiapannya. Karena coaching itu kan tidak ada kita aturan dari pimpinan ya Mbak ya. Jadi kapan guru itu siap ya, karena sesuai dengan program guru itu sudah tahu bahwa observasi dilakukan pada bulan berapa sampai bulan berapa. Jadi guru itu sudah tahu dia nanti nih kapan nih mau coaching sama saya. Jadi saya tidak pernah meminta harus menjadwalkan. Tapi guru itulah yang nanti siap, dia akan menghadapi saya. Dan itu sesuai dengan kesepakatan bersama melalui briefing atau rapat dinas di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Makanya sesuatu hal kami selalu bermusyawarah dulu Mbak. Jadi tidak ada kesulitan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tergantung gurunya Mbak, kapan siap.
0: Berarti kalau untuk coaching itu prosesnya semua guru satu kali pertemuan kah Bu atau bergantian?
1: Itu sama guru Mbak, tapi kan guru. Kita sebagai observernya itu kan dibagi. Ada kepala sekolah, ada wakil juga Mbak. Jadi ada dibagi-bagi, mungkin kalau yang udah senior sama saya gitu Mbak. Nanti yang masih Mbak sama wakil. Nah, tim observer sebelumnya kami mengadakan penyamaan persepsi dulu Mbak gitu.
0: Baik, begitu. Oke, wah ini berarti sudah ada tim-timnya sendiri ya Bu ya, dan pos-posnya udah
1: betul,
0: ada gitu. Oke.
1: Timnya.
0: Tapi Ibu kalau misalnya apakah ini tergantung dengan mata pelajaran kah atau semua guru bisa coaching semuanya atau gimana Bu?
1: Semua guru Mbak.
0: Oh, harus. Guru, harus.
1: Semua guru.
0: Mata pelajaran ya Bu ya?
1: Enggak, semua guru karena kan peningkatan kualitas pembelajaran ini dituntut untuk semua guru.
0: Oke, apapun backgroundnya ya Bu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, karena kan mereka yang akan melakukan proses pembelajaran di kelas.
0: Nah, itulah. Oke, baik. Baik itu wali kelas ataupun juga guru pelajaran mapel biasa begitu ya Bu.
1: Iya, tentu di sini guru mapel Mbak.
0: Oh, guru mapel baik. Iya.
1: Okay. Kalau wali kelasnya itu nanti saya meminta programnya. Jadi setiap wali kelas harus membuat program wali kelas.
0: Oh, berarti ada beda lagi Bu?
1: Iya.
0: Oh, wow. Kalau wali kelasnya pegang juga, pegang kelas juga, pegang mata pelajaran juga, berarti dua sih itu.
1: Itu kan tidak di coaching, cuma hanya kita mati, kita ajak diskusi bersama.
0: Santai begitu.
1: Aja Mbak. Jadi biar tidak tegang suasana.
0: Prosesnya ya udah kayak diskusi begitu ya Bu
1: diskusi,
0: ya.
1: Diskusi Mbak. Wah, gitu. Karena kan perlu juga kan Mbak kenyamanan. Seperti kerangka pembelajaran mendalam itu kan ada lingkungan kan Mbak. Lingkungan itu baik secara fisik maupun non fisik itu mendukung prosesnya pembelajaran. Makanya peran wali kelas di sini sangat diperlukan, mengkondisikan kelas itu supaya aman dan nyaman.
0: Baik, iya, baik Ibu. Tapi ini tadi ada pastinya juga transformasi menuju sarang teknologi melalui strategi optimis ya Bu ya, dari sekolah SMP 29 Pekanbaru sendiri. Tapi kalau untuk di sekolah SMP 29 sendiri ini Bu, ada yang unik dan berbeda gak sih Bu dari sekolah-sekolah yang lainnya setelah dilakukan penerapan ini gitu, atau ada kegiatan yang kayak anak-anak tuh udah tahu nih, oh berarti kita tuh harus mengikuti jam-jam gini ya, atau emang yang udah jadi kebiasaan ataupun juga jadi budaya baru di SMP 29 itu apa sih Bu?
1: Ya, alhamdulillah dengan ada kegiatan praktik bayi ini, Mbak. Kami sekolah kami sekarang tidak pakai bel lagi, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi proses pembelajaran berganti, masuk apapun kegiatannya tidak pakai bel.
0: Wow.
1: Baik guru, anak sudah tahu, Mbak, jam masuk itu. Jadi tanpa disuruh-suruh lagi apapun kegiatannya.
0: Apapun kegiatannya ya, apapun mereka sudah hafal ya, Bu ya.
1: Sudah tahu tanpa disuruh. Karena kita memang di sini membentuk karakter suatu ekosistem. Karakter ini lebih penting, Mbak.
0: Benar. Benar, Bu, benar.
1: Di zaman sekarang ini. Benar.
0: Tapi Bu, ada mungkin kan dari awal sebelumnya SMP 29 juga pakai bel ya, Bu, dengan sama sampai sekolah-sekolah lainnya gitu. Nah, untuk menerapkan awalnya nih, akhirnya tidak memutuskan tidak memakai bel gitu. Nah, ini ada kesulitan kah atau kayak ya udah anak-anak sudah tahu sendiri gitu. Ini bagaimana, Bu, menerapkan budaya yang ada nih, Bu?
1: Untuk menerapkan budaya ada, tentu kita sosialisasi, Mbak. Pertama, tentu kita kesepakatan dulu dengan warga sekolah. Kita sepakat dulu. Sudah sepakat, ada kata sepakatan, kami bikin komitmen. Nah, kami manggil orang tua, Mbak. Kami sosialisasikan. Jadi setiap tahun itu kami, bahkan setiap semester, Mbak. Ini besok bulan Juli ini kami akan panggil orang tua. Kami sosialisasikan termasuk program ini, bahwa salah satunya ya, Mbak ya, kita tidak pakai bel lagi di sekolah. Nah, jadi itu pun kami sampaikan ke orang tua, Mbak. Nah, jadi adanya kerjasama kolaborasi yang luas ini, alhamdulillah tidak ada kesulitan, Mbak, untuk melakukan praktik bayi ini.
0: Baik, Masya Allah. Tapi kalau misalnya nih, Bu, tadi kan tidak ada bel dan tidak ada yang lain begitu. Tapi apakah ada masih ada kayak sanksi atau hukuman, punishment ke anak-anak kalau ada yang melanggar, Bu?
1: Kami tidak ada membuat hukuman atau punishment ya, Mbak ya. Di sini kami melakukan tindakan edukasi.
0: Oh, namanya edukasi begitu ya, Bu ya.
1: Jadi anak, alhamdulillah tidak ada anak, Mbak, yang terlambat masuk ke kelas itu. Kecuali hari hujan lebat, Mbak. Kalau di Rumbai itu kan, di Palas itu kan membanjir, itu pun tidak signifikan terlambatnya, Mbak.
0: Baik.
1: Karena Hondanya satu, anaknya lima. Hari hujan lebat ya, Mbak. Itu ada kami maklumi dalam kami rentang waktu 5 menit. Kalau hari hujan, Mbak. Jadi begitu. Jadi kami melakukan pamannya ada permasalahan anak tuh, memang kami melakukan pendampingan pada anak. Kami kan ada, kita ada guru wali ya, Mbak. Jadi setiap satu tuh ada, jadi setiap guru tuh megang 25 orang anak. Setiap satu itu anak didampingi, ada apa namanya, dievaluasi mana muridnya. Jadi setiap satu orang guru megang 25 anak, Mbak. Jadi itulah, Mbak, yang meminimalisir kegiatan-kegiatan anak itu untuk yang tidak baik seperti terlambat, cabut, begitu, Mbak.
0: Karena memang ya, Bu ya,
1: dipantau.
0: Baik, untuk SMP sendiri kan orang kayak taunya ini masa transisi begitu ya, dari anak-anak menuju remaja, menuju dewasa gitu. Nah, mungkin ada banyak sekali nih yang kejailan-kejailan anak muda gitu, anak-anak remaja yang mereka pengen, aduh aku mau coba-coba deh gitu. Ya, nah kalau dari di SMP 29 ada kasus tersendiri gak, Bu, atau ada kayak yang unik gitu, Bu?
1: Semenjak kita laksanakan program begini, alhamdulillah tidak ada yang signifikan.
0: Berarti ini sangat berpengaruh juga,
1: sangat
0: ya, Bu,
1: berpengaruh
0: ya, terhadap karena ATK anak-anak gitu.
1: Iya.
0: Karena bagaimana, Bu?
1: Karena kita juga selain dari guru sebagai wali kelas, sebagai guru mapel, kita kan ada guru wali itu, Bu, Mbak. Jadi guru wali ini setiap seminggu sekali memantau anak ini.
0: Baik.
1: Baik secara akademik maupun non akademik maupun karakternya, Mbak.
0: Wow.
1: Nah, sebelum guru wali itu berjalan programnya, Mbak. Nah, di sini program guru wali harus ada juga, Mbak. Nah, itu panggil orang tuanya dulu. Jadi setiap guru itu berarti kalau 25 anak, 25 pula orang tuanya yang mendatangi guru wali. Ya, guru wali, Mbak. Nah, disampaikan oleh guru wali itu program-program guru wali. Alhamdulillah orang tua mendukung, Mbak. Itu yang membuat tidak ada kesulitan mungkin kami menjalankan program, karena kami selalu berkolaborasi.
0: Selalu ada sosialisasi itu terus ya, Bu?
1: Betul, Mbak, harus. Kita nggak bisa semua kebijakan itu kita jalankan tanpa diketahui oleh orang tua. Kita harus bersosialisasi. Nah, orang tua yang nggak datang, Mbak, besoknya kami panggil terus, Mbak. Bahkan kami ke rumahnya ngasih tahu.
0: Nah, begitu, kalau di WA, WA terus ya, Bu?
1: Iya, kalau kami datang, Mbak, ke rumahnya. Home visit kami, begitu, Mbak.
0: Sebegitu ini ya, Bu, ya, dengan anak-anak ya, Bu, ya.
1: Sesuai dengan pembelajaran mendalam kan, Mbak. Nah, kita harus apa ya, melakukan pendekatan pedagogis modern sekarang ini.
0: Gitu. Baik. Dan ini, Bu, ada lagi, Bu, yang dari YouTube nih. Kita bacain dulu ya, Bu, ya.
1: Iya, Mbak.
0: Ini ada dari Etrini Gus Mulyani. Katanya, izin bertanya Ibu, bagaimana menjaga kualitas pembelajaran guru tetap baik seperti observasi tadi? Ini gimana untuk terus bisa kayak emang tetap berkelanjutan gitu Bu. Nah, ini gimana sih Bu? Mungkin kan ada kayak moodnya lagi, aduh gak enak nih moodnya. Nah, itu gimana Bu agar menjaga tetap, ya tetap on the track di jalurnya nih Bu?
1: Nah, ya benar, kita sebagai pemimpin itu harus ada program berkelanjutan. Mm-hmm. Di sini saya memang setiap hari, hampir setiap hari ya Mbak, mm-hmm. selalu mengadakan pendampingan terhadap guru, itu dari perangkat. Nah, kalau perangkat sudah jelas dan juga insya Allah pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Mm-hmm. Nah, di sini tentu kita ada melakukan observasi, itu ada terprogram dan ada tidak terprogram.
0: Terprogram dan tidak terprogram, iya. Dua ya Mbak?
1: Iya, uh-huh. Jadi kalau tidak terprogram inilah pendampingan setiap hari itu Mbak. Mm-hmm. Nah, jadi di sini saya juga membuka ruang diskusi daring. Okay. Digital, yaitu learning management system dengan Google Classroom. Di sana guru-guru, di situlah tempat curhat guru, tempat apa gitu Mbak. Mm-hmm. Karena kalau di sekolah, karena sekolah kami double shift, jadi ruang waktu untuk bertatap muka itu mungkin agak susah. Jadi saya mengadakan diskusi digital. Nah, jadi kadang malam, kadang ada waktu itu kami diskusi melalui siana Mbak.
0: Baik.
1: Begitu Mbak. Wah. Caranya begitu. Jadi memang harus orang pemimpin itu harus mengamati, tidak hanya pada waktu supervisi akademik terprogram aja dilakukan.
0: Aha, berarti nggak hanya kayak di waktu-waktu tertentu ya Bu ya.
1: Tidak,
0: tapi usahakan harus, emang benar-benar dipantau terus ya Bu.
1: Ya, kita mantaunya ya nggak terlalu mantau apa Mbak. Kita kan bisa lihat. Dan yes, saya juga ada CCTV kan Mbak dekat saya. Uh-huh. Jadi alhamdulillah guru-guru teman-teman melakukan proses pembelajaran itu dengan metode yang menarik, strategi yang asik untuk anak-anak.
0: Oke, okay. Nah dari metode-metode yang ada di yang dibuat oleh para guru dan juga wali kelas begitu ya Bu ya. Ini yang dibuat oleh mereka ini salah satu contohnya seperti apa sih Bu? Yang antara tadi dunia digital dan non digital tadi Bu, yang paling paling buat siswa ini bergairah untuk berada di kelas itu apa Bu?
1: Salah satunya pelajaran matematika ya Mbak.
0: Baik.
1: Semalam alhamdulillah guru saya ini juara 3 nih Mbak, lomba guru prestasi.
0: Wah, sepekan baru ya Bu?
1: Iya, sepekan baru.
0: Oke.
1: Okay. Ini salah satunya Mbak. Dia membuat contoh persamaan linear satu variabel. Ya, anak-anak ini kan kalau udah ada konsep 2x tambah 3y tambah 5y itu udah konsep angka itu anak-anak kan sudah mumet ya Mbak ya.
0: Kebayang jadi, ya Bu ya angka-angka
1: guru saya, persamaan linear satu variabel ini diarahkannya kami semua program apa pembelajaran ini kami mendukung program Bapak Wali Kota Pak Mbak, yaitu tentang sampah. Jadi kami menggunakan sampah itu sebagai media. Jadi teman-teman guru ini membuatlah Mbak persamaan linear satu variabel itu dengan sampah, yaitu plastik.
0: Bagaimana itu Bu untuk prosesnya?
1: Ya, jadi dia membuat alur pembelajaran itu ada beberapa apa pos. Pos pertama dia mengklasifikasikan sampah. Karena persamaan linear itu kan ada koefisien, ada angka ya Mbak ya. Koefisien itulah sampahnya Mbak.
0: Okay.
1: Plastik gitu kan Mbak, yang sejenis gitu kan Mbak. Nah, kalau kertas tentu yang sejenis pula. Nah, dua sampah plastik tambah dua sampah kertas kan gak bisa Mbak. Nah, menemukan konsep persamaan linear itu anak dari situ diarahkan oleh guru saya Mbak. Nanti pos 2 dia adalah menyelesaikan permasalahan linier dengan sampah lagi Mbak.
0: Oh iya.
1: Nah, ini kami sambil mendukung program Bapak Wali Kota Bapak Agung Nugroho.
0: Wah. Wow.
1: Iya.
0: Dan ini adalah yang dicanangkan oleh
1: Wali Kota.
0: Oke, okay. Dan dari gurunya Ibu ya,
1: iya,
0: idenya.
1: Sudah itu nanti ada lagi anak dan nanti ada pilihan. Apakah sampah itu nanti mau dijual di apa kan ada program Bapak Wali Kota.

0: Okay. Tapi hampir semua pelajaran begitu, Mbak.
1: Oh, wow.
0: Kemarin bahasa Indonesia saya melihat apa ya, teks prosedur di luang pakai air mengaparkan pelangi gitu, Mbak. Saya melihat gitu.
1: Wow. Berarti ini juga anak-anak bisa langsung turun ya, Bu,
0: turun.
1: Ya, praktek.
0: Karena anak kan bosan juga kan, Mbak, kalau duduk mendengarkan informasi aja gitu.
1: Terus mencatat ulang
0: gitu. Iya, ya, okay. Itu, Mbak.
1: Wah, ini juga selain tugas guru adalah untuk menyalurkan ilmunya, iya. Ini ternyata juga dituntut untuk berpikir kreatif.
0: Betul. Kita merubah guru SMP 29 itu berevolusi ke arsitek teknologi, Mbak. Tidak lagi sebagai administrator. Tadi insya Allah sudah menuju berevolusi ke arsitek teknologi. Makanya saya buat, kami sepakat judulnya transformatif menuju sarang teknologi. Karena sudah banyak anak-anak kami membuat game-game edukasi, Mbak.
1: Game edukasi,
0: dari
1: Kanva. SMP, Ibu.
0: Iya.
1: Oh, wow.
0: Ini arahan dari guru juga. Karena guru-guru sekarang kami sudah soal jangan pakai tugas dari buku, tapi buatlah sebuah game. Begitu, untuk meminimalisir juga kegiatan game-game yang sekarang yang banyak bahasanya tidak enak didengar ya, Mbak, ya. Nah, jadi anak senang bermain begitu, Mbak. Bye. Menyelesaikan tugasnya begitu, Mbak.
1: Wow. Dan pastinya dengan adanya aktivitas game tadi nih ya, Bu, itu kan termasuk dengan pembelajaran yang menggunakan digital ya, buat teknologi.
0: Betul.
1: Digital. Nah, untuk apakah ada perbedaan antara yang pelajaran yang menggunakan digital dan non digital ini bagaimana, Bu? Ada yang non digital kah praktek-prakteknya?
0: Ya, kalau non digital itu tadi seperti membuat karya dari apa, botol plastik.
1: Baik.
0: Ada yang macam-macam itu, Mbak. Ada yang membuat apa, rangkaian bunga dari kipas angin. Ada yang membuat rak buku itu menjadi kipas angin dari kipas angin bekas. Nah, itu yang non digital. Dan juga ada yang membuat dari ipanya, Pak, Mbak, pupuk.
1: Pupuk
0: kompos dari daun-daunan, kemudian apa itu, limbah dapur, membuat kompos cair itu dibimbing oleh guru IPA.
1: Okay.
0: Jadi kami punya di sana ada dua macam pupuk, pupuk cair dan pupuk kompos.
1: Okay.
0: Nah, nanti semester ini kami sudah sepakat lagi, Mbak, membentuk karya baru lagi, memanfaatkan koran bekas. Nanti contoh dari IPS ya, kolaborasi, karena pembelajaran mendalam itu harus ada kemitraan dengan guru matematika. Membuat peta itu tentu ada skalanya, inilah kolaborasi dengan guru matematika IPS dan matematika. Nanti hasil dari sana andaikan dipegang umpamanya Kota Pekanbaru, dia akan menyampaikan informasi tentang Pekanbaru. Nah, ini akan kami insya Allah semester ini kami buat, Mbak. Jadi kita tahu nanti mencari informasi tidak lagi dari informasi guru, biar tidak anak bosan. Jadi anak pegang peta Pekanbaru, keluar informasi Pekanbaru itu ibu kota apa, luasnya berapa, apa keunikannya. Nah, begitu juga dengan kabupaten-kabupaten lain. Begitu.
1: Wah,
0: Mbak.
1: Menarik sekali, Bu.
0: Ya, itu salah satu contoh.
1: Salah satu contoh ya. Anak-anak berarti sekarang juga dituntut untuk bisa berpresentasi ya, Bu.
0: Iya, betul. Okay. Betul, Mbak. Begitu.
1: Tapi kalau untuk sebelumnya nih, Bu, apakah proses itu juga memakan waktu untuk adaptasinya, atau memang ya sudah setelah sosialisasi itu orang tua dan murid juga ikut mengikuti yang ada, atau bagaimana, Bu?
0: Kalau memakan waktu tidak terlalu signifikan ya, Mbak, karena kita untuk merencanakan ini tidak ujuk-ujuk ada. Sebelumnya kayak gini yang saya sampaikan tadi, Mbak, itu kami sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, besok masuk ini kami sudah lakukan kegiatan tersebut dan kami sampaikan kepada siswa. Jadi memang terprogram dulu, Mbak. Supaya kegiatan itu tidak seperti ujuk-ujuk ada aja, jadi terkejut anak kan, Pak, atau gurunya, Mbak. Jadi memang seluruhnya dari kesepakatan bersama, Mbak.
1: Baik. Dan selain tadi, Bu, tujuannya kan di awal ini adalah melihat nilai rapor ya, Bu, ya.
0: Rapor pendidikan, Mbak.
1: Pendidikan begitu,
0: iya.
1: Ya. Nah, ini apakah ada perubahan-perubahan lain yang terlihat, Bu? Mungkin ada dari karakter ataupun juga kemampuan berpikir kritis dari siswa sendiri. Ini apakah ada perbedaan lainnya, Bu?
0: Ada, Mbak, pada dimensi kualitas karakter kami naik.
1: Mm-hmm.
0: Betul. Di rapor pendidikan itu naik kami Pak. Mbak kewargaan juga, kewargaan itu kan artinya kita bersatu ya Mbak. Di sana itu memang beragam Mbak suku bangsanya.

0: Nah, kami naik di sana, Mbak, gitu. Baik. Dari rapor pendidikan itu, itulah yang akurat, Mbak. Kami alhamdulillah rapor pendidikan kami statusnya baik semua. Waktu saya di sana, Pak, masih oranye, sekarang sudah hijau semua, Mbak.
1: Wah, sudah tahap ini ya, Bu ya. Iya. Sudah mulai membaik begitu.
0: Sudah
1: ya.
0: Hijau semua, Mbak.
1: Sudah hijau semua.
0: Sudah bernilai 88 gitu, Mbak,
1: okay.
0: Nilainya.
1: Wah, ini boleh kita kasih tepuk tangan dulu kali ya. Selamat Ibu, akhirnya juga bisa dapetin apa namanya? Pencapaiannya sudah sudah didapatkan ya, Bu ya. Tapi Bu, mungkin ini boleh strategi optimis yang Ibu lakukan di SMP Negeri 29 Pekanbaru nih, kan sudah berjalan dari tahun 2022 begitu ya, mulai dari sosialisasi dan sekarang sudah hasilnya udah hijau semuanya nih ya, Bu. Dan menurut Ibu, apakah strategi optimis ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain ya, Bu?
0: Alhamdulillah, insya Allah bisa, Mbak, karena strategi ini tidak memakan biaya, pakai berbiaya, tidak berbiaya, Mbak. Tidak ada pakai biaya. Yang penting continue melakukan program ini dan sudah didiseminasikan di beberapa sekolah, Mbak.
1: Baik.
0: Ada beberapa sekolah, 3 sekolah bahkan sudah di Serupun Kode secara daring. Kemarin ada seluruh Riau, ada 150 guru seluruh Riau telah mengikutinya, Pak. Sudah didiseminasikan karena gampang kok, Mbak, diadopsi. Tidak berbiaya.
1: Baik.
0: Yang penting konsisten dengan apa yang kita programkan.
1: Itu aja, Mbak. Oke, dan ada ini ya, Bu ya, tidak maksudnya harus bisa terus-terusan begitu konsisten tadi ya, Bu ya.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Oke. Tapi emang syarat utama agar program ini berhasil tuh dari mana sih, Bu? Apakah dari kepala sekolahnya dulu atau dari anak-anaknya dulu atau dari emang dari gurunya nih, Bu?
0: Tentu seluruhnya, Mbak.
1: Baik.
0: Terutama tentu sebagai pemimpin kita harus menginisiasi sebuah program. Baik. Menggagas sebuah program. Karena biasanya kalau teman-teman tentu ada segannya. Jadi kita menginisiasi dulu. Jadi setelah saya menginisiasi, kita mengajak, Mbak. Terutama tentu kita ajak dulu untuk mengidentifikasi itu wakil. Ya, Mbak ya, staf. Nah, udah tuh barusan guru kita ajak bersama. Begitu, Mbak.
1: Baik. Berarti emang semuanya ini berpengaruh ya, Mbak, untuk transformasi ini yang ada.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi ya, pemimpin, sebagai pemimpin itu harus menginisiasi terlebih dahulu.
1: Baik. Oke, siap Ibu. Tapi ini kan masih di tahap SMP tadi, seperti yang dibilang bahwa anak SMP itu masih mencari jati diri, kemudian juga mencari ilmu yang banyak begitu ya, Bu, ya, untuk masa depan mereka. Tapi menurut Ibu, di era digital saat ini, keterampilan apa sih, Bu, yang anak-anak itu harus miliki nih, Bu?
0: Yang mereka harus miliki keterampilan tentu mampu beradaptasi di zamannya ya, Mbak, di abad ke-21 ini. Ya, digitalisasi.
1: Okay.
0: Karena sekarang ini teknologi memang yang lagi boomingnya ya, Mbak, Jadi siswa harus mampu meminimalisir kegiatan-kegiatan seperti, kan Mbak tahu di medsos itu banyak sekali kegiatan yang mengarahkan siswa melakukan kegiatan yang tidak baik. Jadi memang digitalisasi dan keterampilan juga, tidak hanya di digitalisasi tapi keterampilan potensi dirinya. Apa yang ada di dirinya dia bisa berpotensi. Tentu makanya kami dalam proses pembelajaran itu membuka ruang wirausaha untuk mereka. Karena setiap anak kan berbeda, Mbak. Tadi makanya tadi seperti judul apa materinya persamaan linear variabel, tapi selain kolaboratif, berpikir kritis, kami juga menanamkan jiwa wirausaha.
1: Dan jadi, centang lingkungan gitu
0: iya,
1: ya, Bu ya.
0: Jadi anak sekarang kan anak bisa mencari uang itu, cuan itu tidak hanya dengan kerja di kantor ya, Mbak. Dengan digital mereka juga bisa menghasilkan uang, membuat konten yang positif. Itu, Mbak, termasuk tadi tentang sampah dijual di apa namanya, Mbak, program wali kota itu. Jadi cuan juga kan, Mbak, dari praktik-praktik baiknya itu.
1: Baik. Jadi, Ibu Erlinawati ini juga mungkin ini menjadi program yang sudah hijau dari 2022 begitu. Sampai sekarang 2026 mungkin sudah 4 tahun gitu ya, Bu, ya, jalan 5 tahun begitu.
0: Iya.
1: Nah, ini target 5 tahun ke depan lagi nih, Bu, bagi SMP 29 ini bagaimana, Bu? atau harapan Ibu ke depannya untuk SMP 29?
0: Ya, harapannya tentu kami mengharapkan kualitas pembelajaran, mm-hmm. juga rapor pendidikan pada 6 dimensi itu meningkat seluruhnya ya Mbak, mm-hmm. sehingga dapatlah melahirkan generasi-generasi yang bisa beradaptasi di abad ke-21 ini, mm-hmm. Jadi melahirkan sebuah ekosistem yang bernalar kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi yang efektif. Mm-hmm. Sekarang anak-anak sekarang kan kurang komunikasi, pengaruh medsos ya Mbak. Mm-hmm. Inilah yang kami harapkan ke depannya anak-anak kami ini tidak lagi sebagai pengguna atau pengkonsumsi teknologi, tapi sebagai produk dari menghasilkan teknologi. Ini harapan ke depan, termasuk juga gurunya Mbak. Jadi tidak hanya mengambil media belajar itu dari orang lain, mm-hmm. tapi sudah mampu tadi berevolusi menjadi arsitek dari teknologi. Okay. Itu harapan ke depannya. Begitu juga murid. Jadi kami berharap di SMP 29 tadi lahirlah arsitek-arsitek teknologi yang bermanfaat di zamannya. Itu harapan saya ke depan, Mbak.
1: Wah, keren sekali. Arsitek teknologi, semoga bisa ada lagi ya, Bu, tumbuh lebih siap. Banyak lagi ya Bu, iya, kita menghasilkannya. Tapi Ibu, ini menarik sekali pembicaraan kita di pagi hari ini. Tapi masih ada nih Bu ya, ternyata yang sangat-sangat apa ya, menarik gitu dengan obrolan kita di pagi hari ini, juga ingin nimbrung sepertinya. Ini ada katanya dari Bu Titin. Keren Bu, sangat menginspirasi. Izin bertanya Bu, apakah ada batasan siswa dalam menggunakan teknologi atau AI di sekolah Bu? Karena banyak kasus sekarang nih katanya siswa mengerjakan tugas dan ujian dengan AI. Ini kalau di SMP 29 bagaimana Bu penerapannya?
0: Ya, kami batasan AI itu dalam tugas itu tugas aja Mbak, tidak soal. Jadi dia dibikin game edukasi umpamanya, karena saya guru matematika juga. Uh-huh. Umpamanya anak menjawab, ada bangunan, bangunan yang sebangun dengan bangun A adalah. Jadi anak bermain di game itu Mbak.
1: Oke.
0: Dia akan klik kalau dia nanti coba kesini, klik yang B, ternyata dia tidak mau masuk ke bangunan A. Mm-hmm. Nah, itu. Jadi itu batasannya. Mm-hmm. Nah, jadi tidak dalam soal. Kalau dalam tapi kalau ujian pulangan kami tetap memakai ujian soal di sekolah. Okay. Karena kalau soal diberikan yaitu Mbak, anak akan pakai AI. Nah, kami di sekolah anak tidak diperbolehkan membawa HP kecuali ada dipergunakan nanti HP itu untuk dalam pembelajaran, itu pun ada surat pemberitahuan ke orang tua.
1: Oke.
0: Okay. Itulah batasannya. Jadi tidak dalam tugas tidak diperbolehkan soal.
1: Oke. Okay. Tugas enggak boleh soal,
0: tapi permainan
1: boleh,
0: game.
1: Tapi game dan enggak boleh ngelihat handphone. Tidak bisa mengakses AI langsung begitu ya Bu ya.
0: Kalau dia dikasih game itu dia tidak melihat AI Mbak, karena yes, kan di situ sudah tahu dia Mbak. Ada soal nanti dia akan coba klik, nah, ini salah rupanya. Okay. Ada pasalannya dia tahu. Jadi nggak melihat AI Mbak, karena itulah Mbak rancangan guru tuh bagaimana anak itu bisa berpikir kritis.
1: Berpikir kritis.
0: Jadi nggak lihat AI deh Mbak, karena okay, tugas kami sudah dalam bentuk game, nggak perlu lihat AI lagi Mbak, dalam permainan.
1: Oke, okay. Meminimalisir itu tadi ya Bu ya, penggunaan AI tadi.
0: Iya.
1: Yang kayak kita cuma ngetik satu, ternyata dibalas AI panjang banget.
0: Enggak pada dalam bentuk soal.
1: Enggak dalam bentuk soal.
0: Iya Mbak, kayak gitu. Ini enggak dalam permainan.
1: Dalam permainan.
0: Jadi enggak ada, enggak perlu AI kita Mbak di sana.
1: Oke, okay, mungkin nanti boleh guru-guru yang lagi nonton juga boleh nanyain ke Bu Erlina, gimana cara buat gamenya.
0: Iya, boleh. Guru kami alhamdulillah ada banyak yang bisa Mbak. Okay, dan rata-rata.
1: Oke, okay, biar sekolah-sekolahnya juga mengadaptasi ya Bu.
0: Makanya
1: ya,
0: jadi sarang teknologi desa 29.
1: Siap Ibu, berarti ini juga menjadi salah satu inovasi juga nih ya. Guru juga gak bisa kalah nih dari murid ya ternyata. Betul. Pasti selalu ada aja jalannya buat bisa memberikan ilmu bagi para siswa dan juga muridnya gitu. Tapi mungkin boleh Ibu pesan Ibu terakhir kepada kepala sekolah lain ataupun guru-guru lain begitu ya, untuk menghadapi masalah yang mungkin pernah dihadapi dan akhirnya sekarang sudah hijau kembali gitu ya, dengan mungkin nilai siswa yang sulit meningkat di awalnya. Ini bagaimana Bu? Silakan Ibu berikan mungkin pesan singkat.
0: Ya, pesan singkat kita bahwa adanya teknologi kita tidak perlu cemas. Tapi jadi teknologi itu jangan hanya sebagai digunakan sebagai alat dalam pembelajaran, tapi jadikanlah teknologi itu sebagai sayap untuk membawa generasi bangsa ini menjadi generasi yang mampu beradaptasi, kreatif, inovatif di dalam di zamannya, Mbak. Baik. Itulah pesan saya.
1: Oke, berarti menjadi yang lebih kreatif lagi.
0: Iya, gitu. Jadi jangan cemas kita ada teknologi. Tidak akan bisa menggantikan peran guru.
1: Baik, siap. Tidak akan ada yang bisa mengganti guru. Ya, AI pun nggak bisa ya, Bu ya. Tapi mungkin Bu terakhir nih Bu, mungkin kan banyak sekolah yang mungkin akan langsung tertuju fokus memperbaiki nilai-nilai siswanya dalam bentuk angka begitu ya, Bu ya. Tapi kalau di SMP Negeri 29 Pekanbaru kan malah justru memperkuat dari gurunya dulu nih, gitu ya, Bu ya, untuk bisa diperbaiki lewat program optimis tadi. Tapi filosofi dibalik keputusan untuk membuat dari strategi optimis ini bagaimana, Bu? Awal mula tercetusnya?
0: Ya, awal mulanya itu tadi, Mbak, saya berbasis data ya. Kemudian berbasis data dari rapor pendidikan dan berbasis aset. Berbasis aset ini bukan hanya sarana fisik, tapi kita harus menggali potensi-potensi dari warga sekolah, terutama guru, Mbak. Karena setiap manusia ini punya kelebihan dalam dirinya. Jadi kita jangan memandang kekurangan. Inilah, Mbak, filosofinya saya. Saya tidak mau memandang kekurangan, tapi saya mengambil kelebihan. Saya lebur menjadi satu, sehingga lahirlah pedagogis modern, teknologi digital, melebur jadi satu menjadi sarang teknologi di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Begitu caranya, Mbak.
1: Berarti memang filosofinya adalah data tadi ya,
0: data,
1: Bu ya,
0: based dan on aset, data
1: dan aset yang ada begitu. Baik, Ibu, terima kasih sudah sharing sama kita, banyak banget ilmu yang didapatkan di sini. Terima kasih banyak Ibu, wawasan baru juga buat Ifah. Mungkin dunia pendidikan sekarang juga bertransformasi sebegitunya, Bu ya.
0: Wajib, Mbak.
1: Perkembangan zaman yang ada begitu. Dan kita tahu ya, ternyata transformasi pendidikan bukan harus dimulai dari perubahan yang besar banget, tapi dimulai dulu dari permasalahan yang ada apa, digali dulu baru menjadi inovasi yang lebih besar lagi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Erlinawati ini juga bisa jadi motivasi buat kita dan juga inspirasi baru lagi buat dunia pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Dan kalau gitu teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Spada edisi edukasi kali ini. Minggu depan kita akan jumpa lagi di Spada Spesial Edukasi bersama dengan topik yang lain tentunya. Dan kalau gitu kita cukupkan teman Pro 2, sampai jumpa. Bye-bye.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau tadi kita diikutin Spada edisi edukasi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, teman produan. Nah, kita lanjut lagi di Spada. Namun kita topiknya adalah tentang tanggap bencana. Tapi kalau kamu mendengar kata bencana, mungkin langsung terbayang dan terpikirkan di benak kita, itu tuh adalah rumah yang rusak, jalan yang terputus, atau proses evakuasi dari para korban. Dan juga berita-berita yang bersebaran, begitu informasi yang ada tentang bencana tersebut. Update-nya pokoknya lengkap deh ya di internet, ataupun juga di media-media gitu. Padahal ada lagi nih dampak lain yang seringkali luput dari perhatian, yakni luka yang gak terlihat, teman produa. Berada di tubuh tapi bagian dalam gitu, yakni ada di hati dan juga pikiran dari para penyintas. Karena setelah mungkin banjir yang surut, gempa yang udah berhenti, atau kebakaran yang berhasil dipadamkan, ternyata perjuangan dari para penyintas ini juga belum selesai. Mereka masih harus menghadapi adanya kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan rasa aman nih yang selama ini dimiliki mereka tuh lenyap gitu. Dan menurut World Health Organization atau WHO, teman produa, bencana ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, hingga trauma. Nah, oleh karena itu, pemulihan pasca bencana ini bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik aja, tapi juga bisa kita bantu dari pemulihan psikologis di masyarakatnya, teman produa. Nah, kita bakal ngebahas nih, teman produa, kenapa sih kesehatan mental ini juga jadi bagian penting dalam upaya tanggap bencana. Nah, menurut kamu gimana nih? Boleh dong kamu share juga informasi ataupun juga insight dari kamu tuh, opini kamu gimana? Boleh langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Ya emang teman Produa, semua orang tuh punya cara berbeda dalam menghadapi musibah. Ada yang mampu bangkit lebih cepat, tapi ada juga nih yang membutuhkan waktu lebih lama buat pulih kembali. Berbagai penelitian ini juga nunjukin kalau penyintas bencana dapat mengalami berbagai dampak emosional, mulai dari rasa takut, cemas, sedih, merasa bersalah karena selamat, sampai kehilangan harapan terhadap masa depan. Dan menurut Gregor, di tahun 2005, kehilangan anggota keluarga, sahabat, rumah, harta benda, sampai hilangnya rasa aman jadi faktor yang sangat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang setelah bencana. Dan gak hanya itu nih teman Produa, ternyata penelitian juga menemukan kalau semakin besar kehilangan yang dialami seseorang, ditambah dengan minimnya dukungan sosial, maka resiko munculnya stres psikologis juga semakin tinggi. Dan dampak ini tuh bisa dialami oleh siapa aja, baik anak-anak ataupun juga orang dewasa. Bahkan pada anak-anak, ini tuh malah seringkali muncul menjadi trauma lewat perubahan perilaku, seperti menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, atau takut berpisah dari orang tua. Karena itu penanganan bencana bukan cuma soal logistik dan juga tempat pengungsian, tapi juga soal memulihkan semangat hidup para penyintas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

Masih di SPAD edisi tanggap bencana teman Pro 2. Dan emang kenapa sih dukungan psikososial itu penting banget ketika ada bencana? Dan ketika seseorang tuh mengalami yang namanya bencana, hal pertama yang dibutuhkan memang makanan, air bersih, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun setelah kebutuhan dasar terpenuhi, ada satu hal yang gak kalah penting, yakni ada dukungan psikososial. Menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent,

Sosiris, dukungan psikososial ini bertujuan membantu penyintas kembali yang merasa aman, mampu mengelola emosinya, dan juga perlahan kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Dan dukungan ini tuh bisa dimulai dari hal-hal yang cukup sederhana, misalnya mendengarkan cerita penyintas tanpa menghakimi, menemani mereka, mengajak anak-anak bermain, baca dongeng gitu ya, sampai memastikan mereka tuh nggak merasa sendirian. Dan sebaliknya nih, kita juga perlu menghindari kalimat yang justru memperburuk kondisi, kayak membandingkan penderitaan seseorang atau memaksa mereka agar cepat melupakan kejadian yang dialami. Karena proses pemulihan setiap orang tuh kan beda-beda gitu. Yang dibutuhkan tuh bukan tekanan, tapi empati dan juga kehadiran orang-orang di sekitarnya. Kadang emang ini ya, perhatian kecil yang tulus itu tuh bisa jadi langkah awal seseorang buat bisa kembali bangkit ke kehidupan mereka yang normal.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu, Kudua.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, dari obrolan kita di Spadari Setangga Bencana kali ini, kita jadi tahu ya, ternyata bencana itu bukan cuma meninggalkan kerusakan bangunan, tapi juga meninggalkan luka emosional yang membutuhkan waktu buat pulih. Karena itu, jadi masyarakat yang tanggap bencana bukan hanya soal mengetahui jalur evakuasi atau cara menyelamatkan diri, kita juga perlu punya kewaspadaan dan juga kepedulian terhadap kondisi psikologis para penyintas. Di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menekankan kalau pemulihan pasca bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan juga psikologis agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik. So, remember ya, bantuan terbaik itu nggak selalu harus berbentuk materi. Terkadang cuma mendengarkan, menemani, dan memberikan semangat kepada penyintas juga merupakan bentuk kepedulian yang sangat-sangat berarti, teman Pro 2. Dan ya, semoga kita semua dijauhkan dari berbagai musibah. Tapi ya, kalau suatu saat ada saudara kita yang menjadi penyintas bencana, sebaiknya kita hadir bukan cuma dengan bantuan, tapi juga dengan penuh empati. Karena pulih dari bencana bukan cuma membangun kembali rumah, tapi juga membangun kembali harapan, teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk Spada edisi kali ini, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang. Bakal ada program-program lainnya akan menemani kamu. So, stay tune terus di sini, di Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah kota Pemko Pekanbaru menyiapkan sejumlah bentuk apresiasi bagi kafilah yang akan berlaga pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Apresiasi tersebut diberikan sebagai dorongan agar peserta mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik bagi daerah. Bentuk penghargaan yang disiapkan berupa bonus uang dan hadiah perjalanan ibadah umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama pada masing-masing cabang lomba. Skemanya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan motivasi dan semangat kompetisi para kafilah Pekanbaru.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Pekanbaru tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan seragam sekolah pada tahun ajaran baru 2026. Pemerintah kota menyiapkan program bantuan berupa seragam sekolah gratis untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Dalam program tersebut, setiap penerima tidak hanya mendapatkan satu set seragam, tapi 5 set seragam lengkap beserta perlengkapan sekolah lainnya yang ditanggung oleh pemerintah kota. Pemko Pekanbaru juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk program ini sebagai bentuk perhatian terhadap peserta didik dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat bersekolah dengan layak tanpa terbebani biaya seragam. Penerima bantuan tidak ditentukan melalui pendataan awal, melainkan melalui pengajuan langsung dari orang tua calon peserta didik ke pihak sekolah dengan menyampaikan kondisi ekonomi keluarga. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

masuk di program favorit kamu, of course, di Produa Hit List. Yo, silakan kamu request lagu favorit kamu, bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Produa Pekanbaru. Yang belum save nomornya Produa Pekanbaru, boleh deh di save dulu ya di 0811-760-0884. Silahkan kamu request lagu favorit kamu. Boleh kamu kenalkan diri kamu dulu, nama kamu siapa, dari mana, terus siapa penyanyinya, dan juga lagu apa yang mau kamu denger di siang hari ini, teman Produa. Silahkan langsung aja menuju WhatsAppnya Produa Pekanbaru ataupun juga langsung menuju Instagramnya Produa Pekanbaru. Tifa tadi udah buat story, tinggal kamu ketik aja di question box yang ada di story, langsung deh nanti Tifa akan puterin lagu-lagu favorit kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Tema nomor 2, Tifa mau bacain dulu yang udah request dari Instagram. Ini ada siapa ini yang mau request lagunya Liodra Pura-Pura. Ada Zatia Vinovic katanya pengen dengerin suaranya Liodra yang pura-pura. Oke, okay. Next lagi ada yang request banyak nih, yang Mesahira. Tapi ada dua nih, ada yang di ujung minggu atau merindu lagi. Satu, dua, tiga. Oh, merindu lagi ada lebih banyak daripada di ujung minggu. Ya udah, merindu lagi deh. Nanti kita puterin ya buat kamu teman pro 2. Terus next lagi, ini ada satu nyempil dari WhatsApp. Dari Fitri Ana. Katanya Fitri Ana, halo selamat pagi Kak, izin request puterin lagu Haha Sabrina Leonor ya. Terima kasih, sama-sama kembali. Nanti kita puterin Sabrina Leonor Haha. Dan spesial banget buat kamu, ini buat Adin yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Kita puterin ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Dan ini dia 4 lagu buat kamu teman produser sebelum nanti kita balas lagi, kita bacain lagi request dari kamu lewat WhatsApp ataupun Instagram. Yang belum tahu WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 7600 884 atau langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 PKU.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Teman Pro 2, next lagi nih ada yang request dari WhatsApp. Kita bacain dulu. Selamat pagi Pro 2 Hitly, sisi request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar ya, salam kembali. Dan the Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, okay, nanti kita puterin ya lagunya deh Anggi Carvalho yang remuk buat kamu teman Pro 2. Dan nanti juga nih ada nih katanya Anin dari Rumbai, katanya mau request lagu Lomba Sihir yang selamanya. Dua lagu ini dulu kali ya, nanti kita lanjutkan lagi. So ini dia Anggi Carvalho dengan remuk dan Lomba Sihir selamanya. Enjoy!

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tema Pro 2 sudah pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi sampai dengan jam 11 siang ini. Dan nanti kamu masih bisa request dari jam 11 sampai dengan jam 12, pasti masih di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya. Dan pastikan kamu terus berada di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, karena nanti siang dari santai siang sampai dengan sore ceria kamu bakal ditemani sama Risa. So, Tifa pamit undur diri. Bye-bye.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdoa. Hari ini di hari Rabu di awal bulan. Wih, ini kayaknya semua orang lagi berbahagia ya. Di tanggal 1 ini teman berdoa ya. Lagi tebel tuh kayaknya. Boleh lah ya. Dan hari ini teman berdua di hari Rabu di 1 Juli 2026. Tentu ya barengan sama Risa Oktavia teman berdua yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore. Tentunya kita akan bersama-sama di santai siang dan juga nanti di sore ceria teman berdua. Dan tentunya di jam 11 ini kita masih di Produa Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa ya Risa tungguin di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @produapko. Risa puterin dulu teman berdua untuk nemenin kamu dulu. Ada 420 dengan Mangu. Wih, udah lama nih gak denger ya. Jadi kita dengerin dulu teman berdua sambil kita tungguin requestan dari kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Oke, teman pro 2, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk di hari ini. Ada dari Simon Leonard, teman pro 2, yang mau request katanya lagu dari drama Otentik yang judulnya Lega. Oh, oke, yang Lega ya. Siap, akan kita puterin ya drama Otentik yang Lega. Terus nextnya satu lagi teman pro 2. Mana dia tadi ya? Tadi ada kok dia. Oh ini. Dari na_ZNLAA katanya. Kak, mau request Hacu Salma Salsabil dong di hari yang masih kerja dan kuliah, cocok banget. Sampai emotnya berapi. Saking cocoknya ya. Boleh, nanti bisa puterin juga. Terus ada Lulu nih teman pro 2 yang katanya mau request lagu dari Hindia Kak yang judulnya Everything You Are. Oke, boleh. Jadi cukup 3 lagu dulu kayaknya teman pro 2 ya yang bakal bisa puterin dulu. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811-7600-884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin drama Otentik dengan Lega untuk kamu teman pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Oke, teman berdua, lanjut lagi kita bacain dulu request yang sudah masuk di hari ini, teman berdua ya. Kita bacain dulu deh, ada siapa aja. Ada dari Sita nih, teman berdua, yang katanya mau request dong kak lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Terus kita punya dari Cindy.Novita juga yang katanya mau dengerin lagu dari Tulus kak yang baru. Katanya ada yang judulnya Teh Hijau. Wih, apa nih? Kita dengerin bareng-bareng ya teman berdua ya lagu baru dari Tulus ini. Terus cukup kayaknya dua dulu nih teman berdua yang akan reseputerin untuk kamu ya. Buat ya masih mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produapku.

0: Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
0: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Oke, nomor berdua, karena waktu kita udah sangat-sangat terbatas ya. Kayaknya langsung aja untuk kita bacain dulu nomor berdua requestan terakhir ya di sesi kali ini nomor berdua. Kita baca di mana ya? Ada dari Owen nih teman berdua. Owen 2006 yang katanya mau request lagu dari Solja dong kak, yang judulnya Ini Rindu. Boleh, nanti akan disebutin juga. Tapi kayaknya ini adalah requestan terakhir kita di Pro 2 Hitlist hari ini teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah request. Tapi setelah ini juga jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: thời.
1: Oke, teman perdua, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Muda Kreatif. Jadi tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, siang hari ini kita sudah masuk di program Muda Kreatif tentunya di jam 12 hingga nanti jam 1 siang, teman Pro 2. Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi. Kita bakalan bahas seputar UMKM, pelaku industri kreatif sampai ke ekonomi digital nih, teman Pro 2. Dan tentunya sambil juga kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mengikuti juga ruang religi. Jadi buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Gam.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tom Prodo, ya, kita masih di segmen Muda Kreatif di hari ini, Tom Prodo. Hari ini kita bakalan membahas seputaran peluang bisnis UMKM ataupun industri kreatif, Tom Prodo, sampai ke ekonomi digital yang lagi berkembang dan pastinya bakal relat banget sama anak muda. Dah, kalau kita ngomongin soal jajanan, belakang ini juga kamu pasti sering lihat gerai churros di mall, festival kuliner, atau bahkan mungkin di food truck, Tom Prodo. Dan camilan berbentuk panjang dengan taburan gula dan kue manis ini juga ternyata lagi naik daun di Indonesia nih. Nah, ternyata churros ini kalau kita bahas kan berasal dari Spanyol dan Portugal. Dan dulu makanan ini juga sering dijadikan sarapan lalu disantap bersama dengan coklat panas. Dan sekarang churros ini sudah bertransformasi jadi camilan kekinian yang juga banyak inovasi rasanya, Taman Pro 2. Dari topping coklat, matcha, red velvet, tiramisu, pistachio, lotus biscoff, sampai ke isian lumer kayak keju dan juga Nutella. Dan variasi ini juga membuat churros ini yang akhirnya punya pasar luas nih, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Dan kalau kita lihat dari sisi bisnis, bahan bakunya juga cukup sederhana dengan adonan utama menggunakan tepung terigu, mentega, air, telur, dan sedikit garam. Nilai tambah ini justru datang dari kreativitas topping dan kemasan dengan konsep penjualannya. Selain itu juga, churros ini termasuk produk yang cocok dijual secara online melalui pesanan pesan antar.

daftar ataupun offline di booth kecil saat bazar atau event kuliner. Bahkan banyak pelaku UMKM yang memulai usaha churros hanya dari dapur rumah. Nah, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, inovasi produk dan kemampuan ini mengikuti tren yang menjadi salah satu faktor penting agar UMKM juga mampu bertahan dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang juga semakin ketat, ya teman Produa. Nah, kalau kamu tertarik teman Produa, mungkin bisa menciptakan ciri khas sendiri. Misalkan kamu bikin saus handmade-nya, terus juga manfaatkan media sosial juga teman Produa, karena Churros punya tampilan yang menarik secara visual, jadi cocok banget nih buat dipromosikan melalui video pendek ya. Atau juga kamu bisa pilih lokasi strategis teman Produa, mungkin buat di dekat sekolah, kampus, pusat olahraga, atau event akhir pekan. Nah, biasanya juga punya potensi penjualan yang cukup tinggi. Dan terakhir, mungkin kamu bisa untuk menjaga, dan jangan lupa untuk menjaga kualitas produk teman Produa, karena Churros yang renyah di luar, lembut di dalam, serta disajikan hangat akan membuat pelanggan jadi pengen beli lagi, ya beli lagi.

0: keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Oke, Teman Pro 2 kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif hari ini, Teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Risa akan kembali lagi nemenin kamu tentunya di Sportpedia. Nanti kita bakal membahas informasi-informasi dari dunia olahraga, jadi stay tune terus.

jam 1 ini kita bakal masuk di program Sport Pedia. Tentunya ini saya akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga. Untuk kamu yang nungguin hari ini Taman Pradua, mungkin kita akan membahas tentang seputaran pertandingan Piala Dunia atau mungkin dari cabang olahraga lainnya nih. Kira-kira mana yang mau kamu dengerin Taman Pradua? Ditunggu aja ya, nanti kan kita bahas satu persatu melalui website rri.co.id. Jadi buat kamu stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu Taman Pradua. Kita dengerin Noah kali ya, udah lama nih gak dengerin Noah. Ada hayalan tingkat tinggi Taman Pradua untuk kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Hah? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

Lomon Pro 2, Fabio Quartararo dan Alex Rins ini akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim MotoGP 2026. Hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motor dan juga melalui media sosial resminya. Quartararo ini bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada tahun 2019 dan dengan cepat ia juga membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini sekaligus juga menjadi favorit penonton. Dan selama berkarir bersama dengan Yamaha, ia juga telah meraih 11 kemenangan balapan dan 32 podium dan mencapai puncaknya adalah dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Kemudian Rins yang bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada tahun 2024 ini juga membawa segudang pengalaman dan kemampuan yang telah terbukti. Karena selama masa kerjanya bersama dengan Yamaha, ia juga telah menyumbangkan pengalaman dan tekadnya dan membantu mendorong pengembangan motor serta memperkuat performa tim secara keseluruhan. Dan juga Paolo Pavesio, direktur utama Yamaha Motor Racing, ini juga menyampaikan apresiasinya kepada kedua pembalap tersebut, Fabio dan Alex, dan sama-sama juga telah memainkan peran penting dalam proyek MotoGP Yamaha, dan juga mereka sangat berterima kasih nih atas upaya, dedikasi serta kerjasama selama mereka bersama bertahun-tahun lalu. Dan perjalanan Fabio bersama dengan Yamaha juga telah berlangsung selama 8 tahun di mana mereka juga telah berbagi kesuksesan besar sekaligus momen-momen sulit nih teman berdua. Sementara Alex yang sejak bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024 ini juga telah memainkan peran penting dalam pengembangan proyek YZR M1 dan Paolo juga mengapresiasi pengalaman berharga, wawasan yang berarti dan juga komitmen yang tak tergoyahkan dari Alex teman berdua.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Nomor 2 hari terakhir kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik Indonesia Open 2026 ini berlangsung meriah ya, dan banyak lainnya sejumlah juara baru dan catatan terbaik pribadi serta rekor pada kelompok usia U16, U18 dan U20. Hari terakhir Kejurnas Atletik dilaksanakan di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun di Jakarta Timur pada hari Selasa 30 Juni 2026. Dan atlet Indonesia dan Malaysia ini mendulang banyak prestasi teman pro 2. Pada nomor lari 800 meter U18 putra, atlet Malaysia Muhammad Farhan Ibrahim Isronizam ini tampil sebagai juara dan sukses finish dengan catatan waktu 1 menit 56,46 detik. Sementara gelar juara U18 putri diraih oleh Kesia Sihotang dari Sumatera Utara dengan mencatatkan waktu 2 menit 20,76 detik. Kemudian teman pro 2 di nomor 1500 meter U20 Galuh Chandra Hidayat dari Lampung ini menjadi yang terbaik di sektor putra dengan waktu 4 menit 8 detik. Dan di sektor putri dimenangi oleh Fitri Elisa Sihotang dari Sumatera Utara dengan catatan 5 menit 5 detik teman pro 2. Dan sementara itu atlet Malaysia Ahmad Farish Irfan juga menjadi juara jalan cepat 5000 meter U18 putra dengan finish catatan waktu 22 menit 28 detik. Dan juga teman pro 2 di nomor lempar lembing U20 ada Syahrizan dari Riau yang meraih medali emas putra dengan lemparan jauh 62 meter. Pada sektor putri juga ada Crescentia Mabok dari Papua Selatan dengan menjadi juara dengan lemparan 43,9 meter teman pro 2. Dan untuk nomor lompat galah kategori semua umur, Muhammad Sultan dari DKI Jakarta juga tampil sebagai juara dan Sultan juga berhasil melewati Mister setinggi 3,80 meter.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ini menghadiri pembukaan rapat kerja nasional Persatuan Judo Seluruh Indonesia tahun 2026. Rakernas ini dilaksanakan di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Koster Cilodong, Depok, Jawa Barat pada hari Senin kemarin 29 Juni 2026. Dan dalam sambutannya, Menpora ini memberikan apresiasi atas digelarnya Rakernas PJSI ini. Apalagi judo ini merupakan salah satu penyumbang medali emas di SEA Games Thailand pada 2025 silam. Dan prestasi ini juga menurutnya perlu ditingkatkan lagi pada ajang SEA Games berikutnya di Malaysia tahun 2027 nanti. Apalagi persaingan di SEA Games nantinya akan penuh tantangan dengan Malaysia yang akan berjuang keras menjadi juara. Sementara persaingan untuk peringkat kedua juga akan makin ketat di mana Indonesia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina juga tampak menunjukkan kebangkitan olahraga judo. Dan menurutnya dibutuhkan waktu dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa, karena itu juga persiapannya juga mesti dilakukan jauh-jauh hari. Dan dalam hal ini Menpora Erick Thohir juga memuji jajaran pengurus PJSI. Anggota ini juga dalam rakernasnya telah memaparkan strategi jangka panjang, jangka pendek maksud kami, menengah dan panjang untuk pembinaan olahraga judo ke depannya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tahu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya. Katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
2: Wah keren sih. Tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di sesi kali ini. After ini Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Tentunya kita bakalan masuk di Pernah Hits, teman berdua. Risa akan membagikan buat kamu. Tentunya kita bakalan bahas selama 1 jam ke depan musisi kesayangan kamu. Ah, kira-kira nanti kita bakalan bahas siapa nih di Pernah Hits. Kita bakal nostalgia bareng. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana ya, stay tune terus, dan nanti Risa bakalan balik lagi, teman berdua. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea dengan Titik Nadir.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Jam 2 teman pre 2. Saatnya kita masuk di program Pernah Hits. Nah. Ya tentunya teman pre 2 di Pernah Hits hari ini Risa bakal ngajakin kamu buat nostalgia bareng sama lagu-lagu yang mungkin aja pernah ngisi playlist kamu teman pre 2. Terus mungkin pernah jadi soundtrack dari perjalanan hidup kamu. Karena kalau kita ngomongin band di Indonesia, terutama di era tahun 2000-an, pasti ada satu nama yang gak mungkin dilewatkan teman pro 2, karena band ini juga punya lagu-lagu yang identik dengan lirik puitis, musiknya yang pop, yang easy listening, dan sukses bikin banyak orang nih gagal move on. Mungkin kamu juga teman pro 2. Dan kalau kamu udah dengerin tadi lagunya, harusnya sih udah tahu ya siapa sih yang mau kita bahas hari ini teman pro 2. Karena kita bakalan nostalgia bareng sama Krispati ya teman pro 2. Karena kalau kita ngomongin Krispati, band yang satu ini, siapa sih yang gak tahu lagu-lagu mereka ya kan. Dari yang tadi Risa puterin lagu Mengenangmu, terus juga lagu Tak Lekang Oleh Waktu, Kejujuran Hati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Wah, lagu-lagunya juga masih sering diputar sampai sekarang teman pro 2, dan tetap punya tempat di hati para penikmat musik Indonesia. Nah, kita bakal mengulas perjalanan Krispati dari lagu-lagu mereka, lagu-lagu hits mereka, sampai alasan kenapa karya-karyanya juga masih relevan hingga saat ini teman pro 2. Nanti akan kita puterin bareng-bareng semua lagu-lagu Krispati selama 1 jam ke depan. Sambil kita puterin dulu satu lagu yang juga kayaknya bakal bikin kamu gagal move on nih teman pro 2. Ada Kejujuran Hati untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya dek, jangan ya dek.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
5: Amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif yang

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay?

Nama berdua Krispati ini dibentuk di Jakarta pada tahun 2003 dan nama mereka juga mulai melejit setelah merilis album kedua yang berisi lagu-lagu romantis dengan lirik-lirik yang wah kayaknya nyentuh banget ya nama berdua. Dan salah satu yang paling melekat dengan Krispati itu tentu adalah vokalisnya saat itu yaitu Semi Simorangkir nama berdua. Karena karakter vokalnya yang khas ini membuat lagu-lagu Krispati ini mudah dikenali hanya dalam beberapa detik. Beberapa lagu seperti Kejujuran Hati, Mengenangmu, Bila Rasaku Ini Rasamu, hingga Tak Lekang Oleh Waktu, ini jadi soundtrack kehidupan banyak orang pada masanya. Namun setelah Semi keluar pada tahun 2010, Krispati juga sempat vakum dan kemudian bangkit kembali dengan formasi baru bersama vokalis mereka Fandi Santoso. Dan meski mengalami pergantian personel, mereka juga tetap berkarya dan mempertahankan identitas musik pop melankolis yang menjadi ciri khasnya mereka.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamun ya nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nomor dua, kalau kita perhatikan lagi lagu-lagu Chris Pasti ini juga punya satu kekuatan utama, yaitu di liriknya yang relate banget sama kita atau nomor dua, ditambah dengan kalau kita dengerin musiknya juga penuh emosional ya. Tapi teman perdua, tema cinta, kehilangan, penyesalan, hingga harapan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami nih. Jadi gak heran kalau lagu-lagu Mereska ini masih sering banget dipakai untuk background video kamu di medsos atau masuk playlist lagu galau kamu sampai sekarang. Selain itu juga aransemen musik mereka juga cukup timeless teman perdua. Perpaduan piano, gitar, dan vokal yang kuat ini bikin lagunya juga tetap nyaman untuk didengar meski udah lama atau lebih dari satu dekade nih teman perdua kita mengenal mereka. Dan menariknya lagi, banyak penyanyi muda yang ikut juga mengcover lagu-lagu Chris Patih, dan ini menunjukkan bahwa karya mereka juga masih mampu menjangkau generasi baru yang mungkin belum sempat menikmati masa kejayaan band ini di era 2000-an. Musik ini memang punya cara unik untuk melintasi waktu dan lagu yang dulu menemani masa sekolah atau kuliah. Nah, hari ini kita bisa membawa kita kembali tentunya teman berdua ke kenangan yang sama saat kita dengerin lagunya.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Nomor 2, perjalanan Chris Patti juga membuktikan kalau karya mereka yang dibuat dengan hati ya pasti akan menemukan pendengarnya. Meski industri musik juga terus berubah dan tren terus berganti, lagu-lagu mereka ini tetap hidup diputar di lintas generasi, bahkan terus dikenalkan kepada pendengar baru. Jadi kalau kamu harus memilih satu lagu dari Chris Patti atau Nomor 2 yang paling membekas nih, kira-kira kamu bakal milih lagu yang mana nih? Atau justru ada lagu favorit lainnya teman berdua, ya kan? Nanti akan kita bahas lagi teman berdua. Tapi sepertinya juga Risa harus tutup dulu untuk sesi kita di Pernah Hits hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu teman berdua di musik dan informasi. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Po produa. Tom Pro 2, insiden yang menimpa petugas pemadam kebakaran atau damkar Kota Pekanbaru akibat tersangkut kabel fiber optik saat bertugas kembali menyoroti persoalan penataan jaringan utilitas di ruang publik. Peristiwa tersebut dinilai sebagai peringatan serius terkait dengan potensi bahaya infrastruktur kabel yang semerawut di sejumlah titik kota. Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Nasdem, Aidil Nur Putrani, menemukan posisi kabel berada pada ketinggian yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dan menurutnya kejadian tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa karena menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap pemasangan jaringan kabel telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Kondisi ini juga dinilai berisiko tinggi dan tidak hanya bagi petugas di lapangan tetapi juga masyarakat yang umum khususnya pengendara sepeda motor. Sorotan juga diarahkan pada dugaan masih adanya pemasangan kabel fiber optik yang tidak sesuai dengan standar keselamatan termasuk indikasi jaringan yang belum terdata secara resmi oleh pemerintah daerah.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru ini mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah, serta beberapa jenis sayuran seperti tomat dan juga wortel. Akbar, salah seorang pedagang di pasar tersebut juga menyebutkan harga cabai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan cabai merah dan cabai bukit ini kini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sementara cabai medan dijual sekitar Rp40.000 per kilogram. Dan juga teman Pro 2, sebelumnya harga cabai medan ini berada di sekitar harga Rp35.000, sedangkan cabai bukit berkisar Rp40.000 per kilonya. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayuran lainnya seperti tomat yang sebelumnya berada di harga sekitar Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp22.000. Sementara itu, kol juga masih bertahan di kisaran Rp10.000 dan timun juga berada di harga sekitar Rp10.000 per kilogram.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA atau SMK negeri di Provinsi Riau ini berjalan lancar. Pemerintah Provinsi Riau menyebut proses seleksi tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung tertib, transparan, dan minim keluhan dari masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ini mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini juga mendapat respon positif dari berbagai unsur, mulai dari Ombudsman, kelompok masyarakat, hingga para pemangku kepentingannya yang turut mengawasi jalannya proses penerimaan peserta didik baru. Syahrial Abdi juga menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah negeri di Provinsi Riau juga masih sangat memadai. Jumlah ruang belajar yang tersedia dinilai juga lebih dari cukup dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Dan juga dia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dan menurutnya juga masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Ya. Beliau juga mengimbau tentunya pada orang tua untuk aktif mencari informasi serta menjalin komunikasi dengan pihak sekolah agar proses penempatan peserta didik dapat berjalan lebih cepat dan juga tepat.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahun Pro 2 pukul 3:14 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk di program musik dan informasi. Tentunya di sore hari ini Tahun Pro 2 bisa akan berbagi informasi-informasi untuk kamu, sambil juga ditemani dengan lagu-lagu kesengan kamu. Tapi gimana nih kira-kira kabar kamu di sore hari Tahun Pro 2? Udah pada loyo kah? Karena capek bekerja atau kalian masih semangat nih untuk menjalani hari Rabu nih? Harusnya sih masih semangat ya, karena tanggal 1 loh guys ya. Tapi kalau yang gajinya tanggal 25 sih kayaknya udah mulai loyo ya. Dan Teman Pro 2, semoga kamu juga dalam keadaan semangat dan happy dalam melakukan segala aktivitas kalian hari ini. Dan biar makin happy, tentunya Risa akan temenin kamu. Kita dengerin dulu deh Linkin Park, Teman Pro 2 dengan Fighting Myself untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pemerintah Kota atau Pemko Pekanbaru menyiapkan sejumlah bentuk apresiasi bagi kafilah yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansi. Dan apresiasi tersebut diberikan sebagai dorongan agar peserta mampu tampil optimal dan membawa hasil terbaik bagi daerah. Dan bentuk penghargaan yang disiapkan ini berupa bonus uang dan hadiah perjalanan ibadah umroh bagi peserta yang berhasil meraih juara pertama pada masing-masing cabang lomba. Skema ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan motivasi dan semangat kompetisi para kafilah Pekanbaru. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syamsuir ini juga menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap perjuangan peserta yang mewakili daerah di ajang tingkat provinsi tersebut. Dan juga Taman Perdua, selain fokus pada penghargaan prestasi, Pemko Pekanbaru juga memastikan seluruh kebutuhan peserta selama mengikuti MTQ juga bisa terpenuhi dengan baik. Dan juga persiapan dilakukan untuk mendukung kenyamanan kafilah agar dapat berkonsentrasi penuh pada perlombaan nanti. Kemudian fasilitas yang disediakan ini meliputi penginapan berupa hotel dan homestay, konsumsi harian, serta uang saku bagi seluruh peserta. Dan langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kendala teknis yang berpotensi mengganggu performa kafilah selama kegiatan berlangsung. Pemko Pekanbaru juga menilai dukungan fasilitas tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi peserta. Dengan terpenuhinya juga kebutuhan dasar, peserta juga diharapkan dapat lebih fokus dalam menampilkan kemampuan terbaik di setiap cabang perlombaan nantinya.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

أكبر الله.

0: out of here. You're too keenie. And you're feeling too keenie.
1: Cause you need me so. Oke, teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi. After ini Nusa masih akan menemani kamu tentunya. Kita bakal masuk di sore ceria, teman pro 2. Jadi stay tune terus.

Oke, teman berdua, saja kita masuk di program Sore Ceria. Risa kemana-mana kamu tentunya hingga nanti jam 5 sore, teman berdua. Nanti kita bakalan bahas sesuatu yang seru-seru aja. Nanti Risa bakalan balik buat nemenin kamu, teman berdua, sambil menemani kamu dengan lagu-lagu kesengan kamu. Jadi stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kita bakalan ngobrolin sesuatu teman berdua, atau mungkin ini adalah sesuatu yang sering atau pernah kamu rasain teman berdua, kayak pengen hidup lebih produktif, lebih sehat, atau lebih disiplin mungkin ya. Tapi tiap kali kita untuk memulai, rasanya entah kenapa langsung berubah total teman berdua. Akhirnya malah capek duluan nih dan berhenti di tengah jalan. Padahal perubahan besar itu juga gak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ini bisa membawa dampak luar biasa dalam jangka panjang. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin soal small habits and big impact teman berdua, yaitu kebiasaan sederhana yang mungkin sering kita anggap sepele tapi ternyata bisa bikin hidup lebih berkualitas. Dan juga teman berdua ya, kebiasaan pertama yang mungkin bisa kamu coba adalah dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Ternyata tubuh kita ini kehilangan cairan tentunya selama tidur, dan untuk memulai hari ini dengan minum air putih bisa membantu tubuh jadi lebih seger dan langsung mengecek daripada kita langsung ngecek media sosial teman berdua. Lalu ada kebiasaan kayak merapikan tempat tidur. Nah, kelihatannya ini sederhana, tapi saat kita menyelesaikan satu tugas kecil di pagi hari, ternyata otak kita juga bisa kayak ngerasa mencapai sebuah target. Jadi perasaan itu juga bisa memicu semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Tambah juga teman berdua, kalau kamu banyak duduk selama bekerja atau belajar, nah kamu bisa untuk biasakan jalan kaki sekitar 10 menit nih. Gak harus olahraga yang berat, jalan kaki ringan juga bisa membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa pegal, bahkan memperbaiki suasana hati. Dan menurut buku Atomic Habits karya James Clear, teman berdua, perubahan besar ini berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi kita gak harus langsung sempurna, yang penting kita juga terus bertumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi masih ada beberapa kebiasaan kecil lainnya yang mungkin belum pernah kamu sadari manfaatnya teman berdua, karena setelah lagu ini kita bakalan lanjut lagi ngobrolin small habits yang juga bisa kita lakukan.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

baby. Nomor 2, selain kebiasaan tadi, ada dua hal sederhana juga yang bisa kamu coba nih. Yang pertama, mungkin membaca 5 hingga 10 halaman buku setiap hari. Kedengarannya sedikit mungkin nomor 2, tapi kalau kamu lakukan rutin dalam setahun, kamu juga bisa menyelesaikan beberapa buku tanpa ya kerasa nih ya. Pengetahuan pun juga bertambah sedikit demi sedikit dong tentunya. Ditambah yang kedua, kamu bisa menuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa sesederhana enak, kayak hari ini cuacanya enak misalkan, atau tugas akhirnya selesai, atau bisa kumpul sama keluarga. Dan kebiasaan ini juga ternyata bisa membantu kita jadi lebih fokus pada hal-hal positif dan melatih rasa syukur juga. Dan sekarang saya mau tanya sama kamu nih teman berdua, kalau kamu sendiri kira-kira punya gak sih kebiasaan kecil yang selalu kalian lakukan setiap hari? Apa contohnya kayak minum kopi sebelum beraktivitas, olahraga ringan, baca buku, journaling, atau mungkin punya kebiasaan unik lainnya. Dan sebentar lagi teman berdua, kita bakal sampai di penghujung sore ceria. Tapi sebelumnya ada satu pesan penting yang mungkin bisa jadi penyemangat buat kita semua.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi

0: informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Teman berdua, seringkali kita terlalu fokus mengejar perubahan besar sampai kita lupa kalau langkah kecil yang dilakukan setiap hari justru juga menjadi fondasi kesuksesan untuk kita. Jadi gak perlu langsung olahraga 2 jam atau baca buku selama satu buku satu malam atau ngubah semua rutinitas kamu dalam sehari. Teman berdua, kamu bisa memulainya dari kebiasaan kecil yang realistis dan bisa kamu lakukan secara konsisten juga. Karena pada akhirnya ya hidup itu bukan dibentuk oleh satu keputusan besar, tapi juga oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulangi setiap hari. Jadi ayo teman berdua, sama-sama kita mulai pagi kita, hari kita dengan satu kebiasaan baru, entah itu minum air putih setelah bangun, jalan kaki 10 menit atau baca beberapa halaman buku teman berdua. Siapa tahu kebiasaan sederhana ini yang bakal membawa perubahan besar dalam hidup kita dan untuk beberapa bulan kedepannya atau bahkan mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di sore ceria. After ini jangan kemana-mana karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu.

Oke, teman berdua, jam 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik teman berdua hingga 1 jam ke depan. Risa tentunya akan nemenin kamu dan ngajakin kamu ngobrol asik, terutama nemenin kamu yang lagi bermacet ria mungkin di jalanan kota Pekanbaru. Gimana nih suasana pulang kerjanya, guys? Aman gak? Udah sampai belum? Atau masih di jalan nih? Semoga sih udah sampai rumah ya. Kalaupun baru jalan ya semoga gak kena macet ya, guys ya. Supaya kalian juga bisa nyampe rumah dan langsung istirahat nih sejenak ya dari segala aktivitas kamu di hari ini. Dan biar makin semangat, tentunya teman Perdua buat kamu yang lagi bermacet ria atau lagi bersantai sambil dengerin Perdua Pekanbaru, Lisa masih akan nemenin kamu, terutama di sore hari yang lagi cerah ini teman Perdua. Kita dengerin dulu kali ya Nona dengan Rollerblade, dan nanti Lisa bakalan balik lagi buat ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru di Ngobras hari ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman pro 2, pernah gak sih kamu sendiri misalkan lagi santai di kafe atau di perjalanan, tiba-tiba ada lagu lama yang diputer nih, terus ketika kamu kayak langsung terasa atau teringat masa-masa sekolah, teman-teman lama kamu, mantan, atau bahkan momen liburan bertahun-tahun lalu, teman pro 2. Dan lucunya, ini bukan cuma lagunya aja yang kita ingat, kadang kita juga jadi ingat suasananya, tempatnya, bahkan aroma yang ada saat pertama kali kita mendengar lagu itu. Seolah-olah kayak otak kita tuh kayak menekan tombol play untuk membuka kembali kenangan yang udah lama tersimpan nih guys. Nah sebenarnya kenapa ya sebuah lagu ini ternyata bisa punya kekuatan seperti itu? Apakah ini cuma perasaan kita aja? Atau memang ada penjelasan ilmiahnya? Di Ngobras kali ini teman-teman berdua kita bakal kupas tuntas jawabannya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

Nomor 2, ternyata ada penjelasan ilmiah kenapa lagu itu bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Saat kita mendengar musik, otak kita tuh tidak hanya memproses nada dan juga lirik nomor 2, tetapi juga mengaktifkan bagian yang berhubungan dengan emosi dan memori kita, seperti hipokampus serta amigdala nih. Nah, hipokampus ini berperan untuk menyimpan dan mengambil kembali kenangan. Sedangkan ya, amigdala ini membantu memberi warna emosi pada pengalaman tersebut. Jadi kalau sebuah lagu diputar saat kita mengalami momen penting, misalnya kayak kelulusan, perjalanan bersama keluarga, atau konser pertama, nah otak itu akan menghubungkan lagu itu dengan seluruh pengalaman tersebut. Makanya ketika lagu itu diputar lagi bertahun-tahun kemudian, otak seperti membuka album foto yang lengkap nih. Jadi bukan hanya lagunya yang diingat, tapi juga perasaan yang menyertainya. Dan menariknya lagi, nomor 2, para peneliti ini menyebut fenomena ini sebagai music evoke, yaitu kenangan pribadi yang muncul karena dipicu oleh musik. Nah, ternyata bukan cuma kamu yang mengalaminya, tapi kita juga bakalan bahas kenapa lagu-lagu saat remaja justru paling susah untuk kita lupakan, teman berdua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdiri.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Nomor 2 ada alasan kenapa lagu yang kita dengarkan saat usia remaja sampai awal 20-an itu sering terasa paling membekas. Karena pada masa itu otak kita sedang aktif untuk membentuk identitas diri dan banyak yang mengalami pengalaman pertama ya. Kayak jatuh cinta, lulus sekolah, masuk kuliah, atau mulai kerja. Karena momen-momen itu juga penuh emosi dan musik yang menemaninya juga ikut tersimpan kuat dalam ingatan. Jadi itulah sebabnya teman perdua, satu lagu lama aja itu bisa langsung kayak membawa kita pulang ke sebuah kenangan. Nah, kalau kamu sendiri kira-kira teman perdua lagu mana nih yang setiap kali diputer langsung bikin kamu flashback nih teman perdua? Mungkin bisa lagu-lagu galau yang bikin kamu ingat sama kenang-kenangan patah hati teman berdua. Dan tentunya musik ternyata bukan sekedar hiburan aja, karena lagu itu bisa menjadi mesin waktu yang ngebawa kita kembali ke berbagai momen bahagia dalam hidup kita. Setiap nada dan lirik ini bisa jadi sebuah penanda, sebuah cerita, mengingatkan kita pada orang-orang yang pernah hadir, tempat yang pernah kita kunjungi, hingga perasaan yang pernah kita rasakan teman perdua. Dan itulah kenapa musik sering menjadi teman di berbagai fase kehidupan. Saat kita bahagia, lagi sedih, lagi semangat, atau bahkan rindu, ya selalu ada lagu yang terasa pas untuk nemenin kita teman perdua. Jadi kalau hari ini tanpa sengaja kamu denger lagu lama dan langsung tersenyum sendiri, nah itu bukan hal yang aneh. Justru itu adalah tanda bahwa otak kamu sedang membuka kembali kenangan yang pernah begitu berarti teman perdua. Dan itu dia pembahasan kita di Ngobras hari ini di edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Tapi Risa juga harus pamit undur diri nih teman perdua dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Risa tentunya di hari Rabu ini. After ini jangan kemana-mana, karena bakalan ada Dito teman perdua yang tentunya akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye teman perdua.

FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya kamu di sore hari ini? Mungkin kamu sedang dalam perjalanan pulang ya. Waduh, enak banget udah bisa istirahat. Atau buat kamu mungkin yang juga sama seperti aku, baru aja mulai bertugas, selamat bertugas. Semoga tugasnya lancar sampai selesai nantinya. Sore ini ada aku Dito Satriawan, teman Pro 2, yang jadi teman terbaik kamu di malam hari ini sampai nanti tengah malam ya. Sampai tengah malam jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dengan Pro 2 unik. Ada apa yang unik? Nanti dong, nanti ada yang unik yang bakal aku share ke kamu. So, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya kita balik lagi di Pro 2 Unik Teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal unik nih, kita mau bahas profesi aneh tapi nyata. Kerjaan yang gak kepikiran sebelumnya sama kamu mungkin Teman Pro 2 ya. Ya karena ternyata di dunia ini ada loh kerjaan yang mungkin kamu baru pertama kali dengar. Tapi beneran ada dan bahkan digaji. Enak gak tuh? Ya namanya kerja digaji lah ya, maksudnya gak digaji. Emang tit sensor ya. Nah kira-kira kalau Teman Pro 2 dikasih kesempatan kerja unik, mau gak? Coba kamu Teman Pro 2. Apa aja tuh? Yang pertama nih ada katanya tester kasur mewah. Weh, kerjaannya apa tuh? Tester kasur mewah. Kerjaannya tidur. Yes, kamu dibayar buat nyobain kasur dan memberikan review kenyamanannya. Dan itu kerjaan gitu ya. Kamu tidur, terus kamu bangun, terus kami review gimana kamu perasaannya tidur di kasur itu. Nyamankah? Atau gimana kah? Atau gak enak kah? Gitu kali ya. Nah itu jadi. Tapi kalau kurang enak gimana gitu ya reviewnya ya? Apakah langsung dipecat? Oh kamu malah menjelek-jelekkan produk nih gitu ya? Atau harus yang bagus-bagus reviewnya? Gak tahu ya. Mungkin nih oh gini. Mungkin ini adalah lembaga atau tempat yang memberikan uji kelayakan kasur. Ada emang ya? Ya mana tahu ada ya. Berikutnya nih yang kedua. Ada namanya professional line sitter. Nah ini apa nih? Ngapa nih? Oh ini katanya kerjaannya simple aja. Kerjaannya buat ngantriin orang. No, jadi mungkin biasanya buat event besar ya, ada launching produk atau konser, dibayar buat nunggu doang gitu. Oh ini sama dengan kalau dibilang calo boleh gak ya? Calo kali, misalnya mau beli tiket itu kan pada ngantri, tiket konser, daripada ngantri kan bayar orang buat ngantri. Calo kali ya. Ah, iya atau enggak ya? Pokoknya gitulah. Pokoknya enggak hanya tiket konser aja ya, banyak lah. Pokoknya yang sifatnya mengantri juga itu katanya ada kerjaan profesional line sitter. Selain itu apa yang ngantri lagi? Kalau di Indonesia banyak sih yang ngantri. Oh mungkin mau beli gas gitu kali ya. Bayar orang buat ngantri. Nah, kan sekarang gas gak ngantri. Gampang kok. Asik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
6: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
7: Iya, Mas. Ini.
6: Nah.
8: Tunggu.
6: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
8: Ih, makanan itu jangan ditiup.
6: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
8: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
6: Oh iya, terus gimana dong?
8: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
6: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

0: Pro2. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Ya, teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi di Pro2 ini, kita akan ikuti terlebih dahulu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Di Pro 2 Unik Teman Pro 2 bahas profesi aneh tapi nyata, kerjaan yang mungkin kamu gak pernah kepikiran sebelumnya ya. Kalau tadi ada tester kasur mewah, terus ada professional line sitter alias orang yang gantiin orang yang mau ngantri gitu ya. Berikutnya katanya nih ada food stylist. Food stylistnya apa ya? Kalau food tester atau food vlogger banyak ya, food stylistnya apa nih? Nah, jadi katanya food stylist ini orang yang bikin makanan di iklan kelihatan super menggoda. Oh, dia mengarahkan seperti apa pengambilan gambar, terus harus seperti apa gaya dari makanannya, gitu kali ya. Kadang makanannya bahkan nggak bisa dimakan karena udah dimodif biar estetik. Oh, memodifikasi makanannya ya biar makin estetik, Teman Pro 2 ya. Ada-ada aja ya profesi-profesi yang unik nih, tapi dibayar loh, digaji loh. Seru juga ya. Kalau kamu pengen nggak mencoba profesi yang unik dan digaji, Teman Pro 2? Ada loh yang di luar negeri kalau nggak salah tuh yang gaji gede banget. Kalau nggak salah itu unik atau bahaya ya. Profesinya itu ngelas jembatan atau apa itu di bawah laut. Dan gajinya luar biasa, miliaran katanya setahun ya. Wah, tertarik? Tapi ingat loh, di bawah laut itu tekanannya luar biasa dan kamu harus punya kemampuan untuk apa namanya, diving namanya, diving ya, menyelam gitu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin

0: pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
0: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

banyaknya profesi unik yang kita bahas tadi di Pro 2 Unik ya, mungkin kita bisa lihat tuh kadang kerjaan itu memang gak harus normal, yang penting halal, positif, dan bikin kita bisa berkembang teman Pro 2. Ya walaupun kerjaan kamu agak-agak unik, tapi kalau mau digaji, dibayar dan itu adalah halal, oke lah, gak masalah ya. Oke deh, kita cukupkan Pro 2 Unik di sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Kalau malam-malam gini jam 19.00 kita biasanya gabung bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta buat music live chat. Nah, siapa nih artisnya ya? Apakah penyanyi favorit kamu atau band favorit kamu? Makanya kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune aja dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di pasar pagi Arengka Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah, serta beberapa jenis sayuran seperti tomat dan wortel. Salah seorang pedagang di pasar tersebut menyebutkan harga cabai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Cabai merah dan cabai bukit kini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai Medan dijual sekitar Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya cabai Medan berada di harga sekitar Rp35.000 per kilogramnya, sedangkan cabai bukit berkisar di harga Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayur lainnya. Tomat yang sebelumnya berada di sekitar harga Rp16.000 per kilo, kini naik menjadi sekitar Rp22.000 per kilo. Sementara itu, kol masih bertahan di kisaran Rp10.000 per kilogram dan timun juga berada di harga sekitar Rp10.000 per kilogram.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografi Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wow, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman berdua. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman berdua. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman berdua. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru, halo, seru, seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bareng sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul,
0: alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun gokil,
1: anak kuliah udah lulus,
0: aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu adalah kayak apa ya, kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lady Loket.
1: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya betul. Mm-mm. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
1: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop, jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah keluarga
0: bener.
1: Satu kakak, kita satu kata, satu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak.
1: Seru-seru daftarin.
0: Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Ya,
0: selain kita bisa berjanjian. Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang pasti, kayaknya emang bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
3: harus punya demo
1: oh, iya, kasih ke lab.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik. Dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen. Terus, aduh dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin. Lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya?
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Bikin sendiri.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live feed YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yogi bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Yosi dan gue mau ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Nonton dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem ya.
0: Iya, sekarang bilang Dugem. Iya.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu ya. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama Gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
2: Tapi banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Terutama
2: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
0: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar-benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet Allah lagu apa kan?
2: Atau lagu yang standar lah,
1: happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys gue punya part segini boleh dilengkapi nggak, gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang, gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja. Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
2: gitu
0: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya. Ya, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
0: Day.
2: Selamatnya atau birthday-nya. Nah, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Ya, bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Iya makanya. Selamat birthday. Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Beda ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Oh, itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Kalau sekarang bener. Lebih ke gini,
1: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya, karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat apa sih panjang umur itu kayak lewat aja gitu kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya, benar.
0: Oke. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini enggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatment-nya khusus enggak gitu, ada enggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah enggak surprise juga pasti. Iya.
2: Ini ada kuen. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam-rekam. Gitu. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya, hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita nggak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau nggak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener walaupun bilangnya iya nggak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau nggak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Selamat betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya Kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar.
1: Senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: kan?
3: Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
3: Yes. Ya,
2: udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu. Benar.
0: Itu
1: yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya apalagi diberi kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir
3: cari ngetop atau apalagi, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita. Betul. Jadi

0: Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada Consider special, Project Come Up ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, iya, SMA, kuliah, betul, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
2: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
2: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada, yes, ada.
0: Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay!
0: Alright! Terima kasih Project Pop, sukses selalu.
2: Thank you banget.
0: Thank you. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
2: Yes,
0: ya.
2: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kita ketemu lagi di Rotasi, obrolan seputar literasi. Kali ini kita mau ngobrol bareng dengan Prisma Unri. Ada Muhammad Azhari nih. Halo.
1: Halo,
0: selamat
1: bang.
0: Malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, baik. Manggilnya apa ya nih? Azhari.
1: Boleh, Azhari.
0: Masya Allah, Azhari. Dari Prisma Unri.
1: Betul.
0: Semester berapa, Azhari?
1: Saat ini semester 8.
0: Wih, sudah di ujung jalan. Iya kan? Berarti udah ini dong, udah KKN, udah.
1: KKN magang sudah, Bang.
0: Udah proposal juga Sempro sudah.
1: Mungkin. Proposal Sempro belum.
0: Proposalnya udah.
1: Proses.
0: Oke, mantap. Apa nih judulnya nih?
1: Judulnya analisis peran partai politik dalam mendukung politik hijau.
0: Wah, berat. Berat.
1: Sesuai jurusan saya kan, Bang.
0: Iya sih. Iya. Oh iya, jurusannya
1: Ilmu Pemerintahan.
0: Ilmu Pemerintahan.
1: Betul.
0: Oh iya. Jadi masalah aku nih, politik hijau emang kayak mana?
1: Politik hijau itu kebijakan dari partai politik yang mengacu kepada kehidupan ekologis.
0: Okay.
1: Misalnya program-program partai politik yang mengacu kepada lingkungan, kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada kelestarian lingkungan, hutan, perairan, gitu.
0: Oh, berarti kebijakan-kebijakan dari partai
1: ekologis.
0: Politik yang ekologisnya.
1: Betul.
0: Ya, untuk lingkungannya gitu ya.
1: Betul. Kebetulan kami kan di jurusan ilmu pemerintahan tuh ada 4 konsentrasi.
0: Hmm.
1: Salah satu konsentrasinya legislatif. Jadi saya kebetulan konsentrasi legislatif.
0: Oke.
1: Okay. Jadi objek penelitiannya memang di partai politik.
0: Oke. Okay. Oh. Ada 4 berarti edukatif juga ada? Yudikatif juga ada?
1: Enggak ada, Bang.
0: Jadi
1: legislatif, pemerintah desa, birokrasi, pemilu, kemudian analisis kebijakan kelembagaan.
0: Oh, kenapa kamu milihnya ini?
1: Legislatif.
0: Iya.
1: Karena dulu kata-kata senior ya, legislatif enak, kemudian magangnya di DPR gitu.
0: Oh,
1: jadi saya ikuti
0: iya.
1: Kan?
0: Iya juga, iya. Tapi memang magangnya di DPR kemarin?
1: DPRD.
0: DPRD Pekanbaru?
1: Provinsi.
0: Oh, provinsi. Oh, DPRD Provinsi Riau.
1: Betul.
0: Oh, iya. Aslinya mana sih sebenarnya, Azhari?
1: Saya asli Bangkinang, Bang.
0: Oke, kenapa gak di DPRD Kabupaten Kampar?
1: Jauh, pulang pergi dari
0: gitu.
1: Ini. Sebetulnya bisa aja, cuman jauh kan, Bang.
0: Oke. Terus gimana? Di suasana di sana gimana? Apakah memang ada partai yang memang mendukung? Ya kayaknya kalau secara apa ya?
1: Secara normatif kayaknya semua
0: ada
1: partai
0: ya.
1: Ada gitu.
0: Nah, yang mendukung ekologis ya. Ada ya.
1: Cuman karena kita
0: belum menjalankannya
1: belum penelitian itu kan. Karena belum penelitian kan, Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya, baru judul.
0: Berarti nanti penelitian dulu. Wah, ini kemana berarti kamu sampelnya itu nanti akan ini dong.
1: Studi kasusnya ke PDI Perjuangan.
0: Oke.
1: Ya, jadi kan kita harus milih objek kan, Bang. Kalau semua partai kan banyak.
0: Iya, makanya berarti kamu pilih satu.
1: Iya, satu.
0: Oke, kenapa pilihnya itu? Karena mungkin ada program itu kali ya dulu.
1: Saya kurang tahu kalau ada program itu, Bang, cuman karena PDI Perjuangan salah satu partai politik yang cukup besar.
0: Iya, benar.
1: Eksistensinya saat ini khususnya di Provinsi Riau.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kita melihat bagaimana partai ini dalam mendukung ekologis.
0: Okay.
1: Kebijakan-kebijakan lingkungan.
0: Oke. Okay. Menarik ya. Berarti kamu bisa meneliti ini dong ya, dari kebijakan partainya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ketemu sama ketumnya nanti gitu ya kali ya.
1: Iya, ketua di Riau.
0: Iya.
1: Beliau narasumbernya.
0: Iya. Oh, berat kayaknya. Mudah-mudahan lancar lah ya.
1: Amin. Terima kasih, Bang.
0: Kita malam ini mau ngobrolin tentang ini, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Iya sih, bagaimanapun mahasiswa ini adalah agen perubahan. Tapi sekarang ini enak gak ya kalau nanya gini ya? Mahasiswa, mungkinkah mahasiswa itu ada yang ditunggangi? Oh, ini kan politik lagi nih. Untuk ya mungkin untuk enggak tahu lah untuk apa ya.
1: Gerakan-gerakannya gitu, Bang.
0: Sesuatu gitu ada kan ditunggangi atau gimana ya?
1: Kalau
0: sudah independen itu sekarang mahasiswa.
1: Bagi kami secara pribadi seharusnya mahasiswa memang independen, Bang.
0: Oke.
1: Cuman ya oknum mungkin ya. Oknum mahasiswa yang masih tersandra dalam kepentingan-kepentingan gitu.
0: Iya. Soalnya kan lagi rame tuh.
1: Lagi rame, betul.
0: Apa tuh lagi rame yang dapat
1: dari wapres ya dari gituan.
0: Iya, tapi kita nggak tahu ya benar atau enggak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Dan itu gini, Bang, didukung oleh buzzer-buzzer pemerintah sekarang gitu.
0: Okay.
1: Kan, yang menggiring opini, mulai-mulai menggiring opini, mulai-mulai ya memframing begitu.
0: Iya.
1: Karena buzzer pemerintah periode rezim sekarang memang luar biasa kuat banget.
0: Oke.
1: Kuat kita banget gitu.
0: Iya sih. Tapi kita nggak tahu sih benar apa enggak ya.
1: Betul.
0: Masih dalam proses lah ya.
1: Karena nggak bisa kita mencerna secara mentah semua gitu.
0: Benar. Tapi andai kata kamu dalam situasi seperti itu, mungkin ada yang oknum ya, mungkin ada oknum yang yang itulah mencoba membeli ideologi kamu, membeli prinsip kamu gitu, apa?
1: Kalau
0: sebagai mahasiswa gimana sih?
1: Kalau harusnya? UNRI, kalau saya secara pribadi, kita garansi ideologi tidak akan pernah terbeli, Bang.
0: Oh, yes.
1: Kita garansi.
0: Asik.
1: Kalau UNRI, apalagi orang bilang jantung hati masyarakat Riau kan?
0: Iya.
1: Universitas iya. Jantung hati masyarakat Riau.
0: Iya. Soalnya tumpuan aspirasi masyarakat Riau ya di mahasiswa.
1: Betul.
0: Termasuk mahasiswa UNRI gitu kan.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Sering juga menyuarakan-nyuarakan aspirasi masyarakat.
1: Betul
0: kan?
1: Bang.
0: Nah itulah kalau sudah tidak bisa diharapkan gimana? Gimana jadinya kan? Gitu kan? Iya. Tapi mas sebagai mahasiswa ya jangan man sekarang lebih berat nggak sih?
1: Kalau sebetulnya tantangannya beda-beda sih Bang. Per dekade kan, iya. Per zaman tantangannya beda-beda. Cuman sekarang memang kita betul-betul berada pada rezim yang memang
0: agak berat mungkin.
1: Agak berat betul luar biasa.
0: Gitu kali ya.
1: Karena gini kan, tak pernah rasanya sejarah presiden menyampaikan dari mulut beliau langsung kan, disaksikan oleh ratusan juta rakyatnya dan para media, beliau menyampaikan demo itu dibayar, secara belak-belakan framing seperti itu kan gak etis sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan begitu kan Bang.
0: Iya. Oke. Iya memang ya ada tantangan sendiri lah ya, sebagai
1: betul.
0: Sebagai mahasiswa dalam zaman yang sekarang betul. Era digital gitu ya.
1: Apalagi itu
0: harusnya betul. Harus informasi gampang sekali masuk.
1: Gampang sekali.
0: Hoax. Kita enggak tahu di mana ya hoax mana yang enggak tahu.
1: Nah, itu dia.
0: Cepat banget gitu kan. Masuknya gitu ya. Iya. Memang susah sih. Apalagi ya sekarang kayak gini gampang banget masuk masuk informasi-informasi.
1: Masuk informasi dan langsung dikonsumsi secara mentah-mentah
0: oleh netizen begitu benar, kan. Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Kita sekarang gak bisa fokus pada sebuah persoalan, sebuah isu gitu.
0: Iya.
1: Kita bicara isu A, gak lama kemudian muncul isu B.
0: Iya berubah
1: ganti
0: lagi.
1: Ganti fokus ya, gitu kita, ya. Nah, ganti lagi begitu. Jadi
0: cepet berubahnya
1: banget,
0: ya.
1: Cepet banget, jadi gak ada fokus gerakan kita sulit gitu kan.
0: Benar. Jadi apa nih peran mahasiswa sebagai agen perubahan kalau menurut Azari gimana?
1: Kalau menurut
0: maksudnya
1: kami
0: itu apa sih ya?
1: Secara pribadi mahasiswa, ini kita bicara mahasiswa Bang ya, sebagai agen perubahan. Kenapa mahasiswa disebut sebagai agen perubahan begitu? Karena dianugerahkan sebagai seorang mahasiswa itu sebetulnya tak pernah mungkin disangka-sangka oleh anak muda. Gitu Bang ya. Kita dianugerahkan oleh titel seorang mahasiswa yang mana tidak hanya punya tanggungan moral sebagai tanggungan moral orang tua dalam menyelesaikan studi akademik di kampus dalam menyelesaikan S1, tapi ada tanggungan moral lain dalam membawa aspirasi masyarakat, melakukan gerakan-gerakan mahasiswa, memperjuangkan suara-suara masyarakat dan mahasiswa gitu. Dan itu memang beban moral bagi seorang mahasiswa. Merawat kondisi politik dan demokrasi, kestabilan kebijakan negara, dan itu memang fungsi dari mahasiswa sebagai penyeimbang agen kontrol sosial begitu kan, salah satu aspek dalam mahasiswa agen perubahan tadi. Jadi kita yang memang mengkontrol bagaimana kebijakan, bagaimana kondisi sosial dan politik begitu. Jadi sebagai penyeimbang di pemerintahan, karena yang abadi itu hanya perubahan Bang.
0: Oke. Yang abadi perubahan. Yang dikenang mungkin gitu ya. Kalau
1: betul,
0: perubahan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi menarik nih, tadi ada disampaikan sama Azari kalau bukan hanya apa ya? Bukan hanya mahasiswa itu tugasnya bukan hanya sekedar menyelesaikan kuliah, tuntutan dari orang tua, tapi juga betul, ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang harus disampaikan
1: yang harus
0: gitu ya.
1: Yang kita perjuangkan,
0: benar,
1: betul
0: benar. Dan. Nah, sekarang kalau menurut Azari gimana dengan mahasiswa yang mungkin ya dia karena tujuannya kuliah dia kuliah doang gitu. Kuliah aja yang penting kuliah, gak usah lah ngurusin hal-hal begitu nanti bikin repot, nanti malah gak siap kuliahnya. Ada gak kamu mengalami
1: ada dong,
0: itu?
1: Ada.
0: Di diri kamu sendiri dulu,
1: kalau,
0: ada gak pernah merasa, adalah gak usah aku selesai ini dulu lah, gak usah ikut campur dengan ini. Pernah gak kamu merasa itu dulu?
1: Kalau bagi diri Azari pribadi gak pernah sih Bang.
0: Oke.
1: Karena mungkin terbiasa ini ya, bersosialisasi, kehidupan sosial, organisasi biasa mungkin dari zaman SMP, SMA dulu gitu ya.
0: Berarti kalau pribadi malah gak pernah ya?
1: Gak pernah.
0: Kalau mungkin teman atau apa, ada gak yang?
1: Kalau teman, orang-orang terdekat, mungkin lingkungan kampus ya, pasti
0: ada
1: kita temukan. Jadi kalau saya boleh bicarakan mungkin, ada dua penyakit yang saat ini sedang menggerogoti kita seorang mahasiswa atau anak muda nih Bang.
0: Apa itu?
1: Yang pertama sifat apatisme.
0: Okay.
1: Yang kedua pragmatisme.
0: Wah, apatis ya cuek apatis lah gitu ya.
1: Acuh tak acuh. Dia nggak mau tahu terhadap apa yang terjadi di sekitar dia. Di
0: sekitar dia sendiri
1: tentang,
0: gitu.
1: Ya baik itu tentang kebijakan negara, tentang kondisi sosial politik, tentang kondisi yang ada di kampus, kondisi di semuanya dia nggak acuh tak acuh. Yang penting dia kehidupan dia nyaman, perut dia terisi, dia ada kuliah
0: selesai gitu
1: lancar
0: ya?
1: Selesai ya. Gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua pragmatisme. Jadi anak-anak muda ataupun kawan-kawan mahasiswa cenderung menggapai sesuatu yang secara instan.
0: Oke, gitu kayak ya, mana itu maksudnya tuh?
1: Ya, dia gak mau kerja keras, dia gak mau banyak proses, dia maunya instan aja, langsung tep-tep-tep gitu kan. Makanya orang-orang tua kita bilang, anak-anak sekarang beda sama zaman-zaman kita dulu. Kata orang-orang tua sekarang gitu kan.
0: Iya.
1: Karena memang mungkin efek domino dari tingginya media sekarang ya, perkembangan teknologi yang kuat mungkin secara tidak langsung mempengaruhi mindset anak-anak muda atau kawan-kawan mahasiswa begitu bang.
0: Oke. Berarti kalau menurut pendapat Azhari gimana tuh dengan orang yang ya seperti tabas tadi tuh ada yang apatis dan pragmatis itu gimana sih?
1: Karena sebetulnya itu pilihan bang ya, kembali ke diri kita pribadi masing-masing. Cuman bagi kami seorang yang sering aktif, orang yang mungkin sering ngurusin masalah orang lain, sering ngurusin masalah mahasiswa gitu, kadang ya sebetulnya memang itu pilihan kita masing-masing. Cuman kan sebaiknya kita juga memang harus saling membantu, saling mengedukasi, saling mau tahu, saling mengembangkan diri, saling mengembangkan potensi diri, harusnya seperti itu. Apalagi namanya seorang mahasiswa kan bang, karena zaman perkuliahan kan hanya sekali. Zaman perkuliahan hanya sekali, jadi itulah kesempatan yang memang harus kita kembangkan. Itu kesempatan emas yang harus kita untuk mengembangkan potensi diri seluas-luasnya kan. Harusnya begitu. Gitu. Cuman itu kembali ke prinsip hidup masing-masing jadi.
0: Orang semua orang punya hak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Azhari sendiri kalau menghadapi orang kayak gitu apakah apa yang dilakukan? Apakah jangan gitu dong. Ada ngajak kah
1: ada,
0: atau
1: pasti.
0: Atau gimana?
1: Pasti kita ajak. Misalnya ada kegiatan A, kegiatan B, atau kegiatan C, pasti kita coba libatkan kawan-kawan terdekat yang mungkin mereka kurang dalam ikut-ikutan gitu kan. Cuman sebisa mungkin kita ajak, yuk ikut yuk daripada di kos kan. Lagi enggak ada kelas daripada main game, ayolah ikut. Minimal nanti dapat teman atau minimal nanti dapat ilmu dan lain sebagainya gitu kan, dapat pengalaman gitu kan. Cuman ya kita memang harus saling mengajak kan, Bang.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya ya tadi lah kan menyampaikan aspirasi. Karena kan enggak semua yang
1: betul,
0: mau kan.
1: Betul.
0: Apalagi mungkin merasa ya nanti didengar enggak nih gitu kan. Habis itu panas-panas lagi. Ya kan? Gimana tuh kalau ada yang berpendapat gitu gimana?
1: Pasti ada yang berpendapat gitu bang. Jadi ada yang ngomong nanti kalau kita demo teriak-teriak belum tentu didengar gitu kan?
0: Iya,
1: atau nasib kita gini-gini aja gitu kan?
0: Iya, itu.
1: Kita gini-gini aja gitu. Cuman
0: sama aja kok gitu.
1: Kalau prinsip Azhari bang, kita jangan dulu lah bicara hasil.
0: Oke.
1: Yang penting kita tanya ke diri kita apa yang sudah saya perbuat. Itu aja prinsipnya bang. Yang penting dengan kondisi seperti ini. Selain diam aja kita ngapain?
0: Oke.
1: Gitu. Apa yang udah kita perbuat? Nantilah kita bicara hasil belakangan lah. Didengar, syukur-syukur didengar, alhamdulillah memang kita berharap didengar dan ada perubahan begitu. Kalau dari kitanya enggak mulai, siapa lagi gitu kan? Kalau enggak kita mahasiswa yang mulai, siapa lagi gitu. Jadi kita harus tanya ke diri kita pribadi kan, apa yang udah aku perbuat dengan kondisi seperti ini? Daripada kita diam aja begitu kan, Bang?
0: Iya sih, apa yang sudah lakukan ya?
1: Betul.
0: Untuk apa mungkin setidaknya kalau perlu perubahan-perubahan gitu.
1: Perubahan, betul.
0: Ada enggak pengalaman yang tidak ya apa ya yang berkesan lah atau tidak terlupakan selama 8 semester ini mungkin di apa jurusan ilmu pemerintahan atau pernah melakukan aksi apa yang momennya itu enggak kamu lupakan?
1: Banyak sih bang kalau pelajaran dan pengalaman yang memang ngebentuk karakter yang memang luar biasa.
0: Salah satunya apa?
1: Itu mungkin di Maret ya, bulan Maret 2025.
0: Wah itu ada apa tuh ya?
1: Itu kami aksi.
0: Aksi apa itu?
1: Aksi unjuk rasa di DPRD.
0: Wah.
1: Isu penolakan RUU TNI.
0: Oh iya. Cepat rame. Oh kamu ada di situ berarti ya?
1: Itu Maret tahun lalu. saat itu saya koordinator lapangan aksi.
0: Oke.
1: Korlap aksi itu pun baru pertama kali. Pertama kali jadi koordinator lapangan aksi yang memang sebelumnya nggak minim lah, masih minim pengalaman dalam bidang pergerakan mahasiswa. Nah gitu jadi memang hari itu puasa bang ya, kondisi Ramadan ya, kondisi Ramadan hujan jadi memang pas banget chaos.
0: Oh iya iya.
1: Ah, aksi massa itu oh, iya, UNRI ya. Iya, iya. Aksi massa UNRI waktu itu chaos bang. Uh-huh. Jadi karena saya yang di atas mobil, uh-huh. karena mungkin kawan-kawan ini kesal dengan uh-huh. kami selaku yang mengomandoi.
0: Yeah.
1: Dan ini wajar bang ya, mungkin uh-huh. ada keliru dari kami.
0: Yeah.
1: Jadi kawan-kawan massa kesal, saya dilemparin.
0: Oh gitu. Malah kamu yang dilempar ya.
1: Iya. Iya iya iya. Banyak, karena hari kan hujan, jadi saya kami semuanya sudah.
0: Iya sore waktu itu kan.
1: Sore
0: pasti ya, sore ya.
1: Jadi kondisi okay. semua kan udah basah nih bang, alma mater, jaket alma mater basah dan sebagainya. Jadi ya banyak ngelemparin kardus-kardus aqua, botol-botol mineral, sampah-sampah aqua gelas yang lain sebagainya. Yeah. Jadi ya di situ kan kita bisa mengambil pengalaman dan pelajaran memang luar biasa betul nih. Jadi itulah yang memang jadi
0: pengalaman yang tidak terlupakan ya.
1: Itu nggak akan terlupakan.
0: Tapi ada rasa apa nggak apa ya? Maksud trauma sih nggak mungkin trauma. Maksudnya ada nggak terasa aku sudah jadi apa korlap, udah bersuara, udah apa namanya orasi segala macam gitu kan. Tapi kok malah aku yang gini nih ya? Abisnya malas lagi, ada gak gitu?
1: Karena mungkin itu masih tahap proses bang ya belajar ya. Ada dikit.
0: Iya kan? Iya. Terus gimana kamu akhirnya?
1: Ya.
0: Oh udahlah, harus.
1: Awalnya aku mikir tuh bang, atau aku keluar aja dari BEMnya gitu kan?
0: Capek kan soalnya maksudnya kalau dengan kondisi begitu ya, ya harusnya kan. Harusnya kompak gitu kan, tapi gak tau pada saat itu mungkin ada sesuatu.
1: Chaos gitu.
0: Malah yang jadi sasaran adalah korlapnya gitu.
1: Iya jadi gimana mikirnya rasanya? Awalnya sempat terbesit ya, sedikit tapi kan, atau aku keluar aja ya dari BEM gitu kan. Kok ini baru masuk, kemudian baru pertama kali, masih belajar dan berproses hasilnya seperti ini gitu kan. Cuman setelah banyak mikir, banyak menung, itulah kira yaudahlah. Inilah, jadikan pelajaran, jadikan pengalaman gitu, kita belajar lagi, kita berlatih lagi gitu.
0: Iya, bangkit
1: lagi gitu kan bang.
0: Ya berarti kamu sebenarnya orangnya emang suka gitu ya. Maksudnya suka dengan dunia politik, suka dengan.
1: Ya tertarik aja sih bang.
0: Iya. Berarti ada cita-cita mau terjun ke dunia politik atau apa sih? Pengennya jadi apa sih?
1: Cita-cita mungkin bang ya.
0: Apa tuh?
1: Mungkin ya.
0: Ya, ke politik berarti?
1: Iya mungkin.
0: Oh iya sih, iya. Karena mungkin dari, ya karena jurusannya ilmu pemerintahan juga ya.
1: Iya.
0: Pengen apa sih anggota dewan gitu?
1: Iya. Kalau ditanya pengen, siapa yang gak pengen gitu.
0: Iya sih, iya. Iya, tapi yang istilahnya mungkin macam itu mau jadi diplomat atau apa gitu.
1: Kalau
0: atau...
1: diplomat kayaknya kurang basic dengan keilmuan Nazari gitu kan bang.
0: Oh iya. Beda ya. Berarti kalau ilmu pemerintahan ini larinya lebih ke...
1: Kalau karena kita ada 4 konsentrasi tadi bang.
0: Oh ya, legislatif tadi ya.
1: Kebetulan konsentrasinya legislatif gitu.
0: Berarti memang gak jauh-jauh dari politik ya. Oh iya sih.
1: Gak jauh-jauh dari partai politik, dari perwakilan rakyat, dari itulah.
0: Oh berarti kamu memang kedepannya kayaknya ke situ ya.
1: Karena sesuai dengan keilmuan kita belajar itu juga bang.
0: Iya,
1: mengelola partai politik, mengelola anggaran partai, mengelola apa semuanya.
0: Oh aku baru tahu loh. Ada kayak gitu ya?
1: Ada.
0: menarik. Berarti kamu kemarin magang kan juga gitu ya? Ada maksudnya tahu juga bagaimana anggaran dari partai politik itu?
1: Sedikit banyaknya tahu. Oh, okay. Karena kebetulan magangnya bukan di bagian fraksi.
0: Oke. Okay, jadi
1: di bagian perisalah.
0: Okay.
1: Notulensi rapat.
0: Oh,
1: tapi kalau rapat-rapat ikut, kalau anak-anak magang diajak ikut rapat.
0: Iya. Biar tahu mungkin vibes-nya seperti apa gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dari situ tuh mungkin yang menentukan masa depan soalnya kan dari rapat itu kan, menentukan kebijakan, menentukan segala macamnya kan. Justru dari situ yang apa ya? Yang pentingnya justru dari situ sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dan kita tahu juga pengalaman. Kebijakan. Oh ini anggota dewan yang betul-betul serius. Oh. Ini main-main. Oh. Pas rapat, oh ini nggak serius, ini terlambat gitu. Itu kita tahu bang.
0: Siapa dia? Oh jangan. Berarti tapi dengan itu mungkin kamu jadi punya pengalaman dan punya apa ya ilmu yang berharga kan. Jadi kedepannya kamu gak akan seperti itu gitu kan. Kalaupun terjun ke sana berarti ini aku dapat pengalaman
1: jadi
0: ini
1: pelajaran. Gak
0: benar kayak begini nih gitu. Betul. Kan. Khusus begini. Tapi siapkah kamu untuk dengan situasi politik itu?
1: Kalau ditanya siap gak siap dengan kondisi sekarang bang ya. Karena di setiap kondisi pasti ada konsekuensinya yang masing-masing bang ya.
0: Yeah.
1: Jadi mau tak mau suka tidak suka kita harus siap gitu kan, menyiapkan diri gitu kan bang.
0: Yeah.
1: Karena setiap masa kan ada dinamikanya masing-masing.
0: Iya sih.
1: Sekarang begini kita tidak tahu 10 tahun ke depan seperti apa gitu kan bang.
0: Iya. Cuman memang kalau dalam dunia politik kayaknya berat ya godaannya ya, mentalnya berat ya kali ya. Harus tahan mental ya. Karena tapi, bisa segampang terbalik tangan gitu.
1: Misalnya iya.
0: Awalnya mungkin dipuja-puja, mungkin dalam waktu sehari bisa blek balik.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada sesuatu yang mungkin salah ucap.
1: Betul. Ini, karena blek, sekejam balik. Itu. Sekejam itu bang.
0: Bisa berbalik cepat gitu image-nya. Iya. Dari yang dipuja-puja mungkin abis itu tiba-tiba jadi dihujat segala macamnya.
1: Iya, karena memang kejam gitu kan. Iya, karena sih. Makanya itu politik itu gak bisa dijadikan mata pencaharian utama.
0: Wah.
1: Ya kan?
0: Okay.
1: Gak bisa dijadikan tujuan
0: iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Hobi mungkin ya.
0: Oh, menarik.
1: Tapi pasti kan kita juga harus ada kesiapan bener, yang lain. Usaha bener, misalnya bener. Atau perkebunan atau perusahaan iya, lain
0: iya.
1: Gitu bang.
0: Iya sih. Karena kalau apa ya, jadikan sumber utama ya
1: di suatu waktu susah, kita bisa aja.
0: Terus juga fokusnya kan terlalu terpecah gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Banyak fokus ini ya kan.
1: Mm-mm.
0: Belum lagi nanti ya banyak godaannya segala macamnya.
1: Iya betul bang.
0: Menarik. Oke deh kita break dulu ya Azari ya.
1: Oke. Okay,
0: nanti abisnya kita lanjut lagi.
1: Siap.
0: Mau ada beberapa iklan yang lewat lah. Kali aja ada iklan apa ya. Tadi iklan politik ada gak ya? Ada gak ya? Oke deh teman berdua stay tune ya di Prodo Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
5: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
6: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
5: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
7: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
5: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
7: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
5: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
8: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
5: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
9: Don, ada cewek cantik tuh.
10: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
11: Cakep.
10: Ini batik ya si Palembang.
11: Cakep.
10: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
12: Apaan sih, gak sopan banget.
10: Kalau marah sama cantik, ey.
12: Doni.
10: Bu Nurul.
12: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
10: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
12: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10: Apa?
12: Minta maaf sama Raisa sekarang.
10: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
11: Rasanya
13: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

0: obrolan seputar literasi alias rotasi. Teman berdua masih bareng dengan Muhammad Azhari, Prisma Unri nih. Nah, kita ngobrolin tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, ngomong-ngomong soal literasi nih, mahasiswa wajib bagus dong literasinya ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut pendapat Azhari gimana? Apalagi kalau legislatif yang poli, oh ini harus wawasannya harus luas banget dong.
1: Karena harus tahu semua. Harus melek ini kan, harus melek dalam kondisi politik, kondisi sosial semuanya kita harus berliterasi terhadap itu gitu kan, Bang.
0: Iya. Umumnya orang tuh literasi kan baca, sering baca, punya wawasan gitu ya.
1: Karena kalau kita lihat dari indeks baca, Indonesia itu udah meningkat, Bang.
0: Oh iya.
1: Yang awalnya dari 0, sekian gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 1, sekian gitu.
0: Okay.
1: Nah, cuman masalahnya anak-anak muda sekarang atau adik-adik kita di SMA, SMP sampai SD, dia enggak paham apa yang dia baca.
0: Oke. Okay.
1: Oh. Kalau bicara berkaitan dengan literasi gitu kan. Karena yang seharusnya mungkin ini pandangan saya, kalau literasi itu kita baca, kemudian kita bisa menjelaskan kembali.
0: Iya, benar.
1: Kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan.
0: Iya.
1: Kita bisa nulis apa yang kita baca, kita bisa menjelaskan, kita bisa memahami gitu.
0: Kita bisa membuat kesimpulannya gitu ya.
1: Itu yang namanya berliterasi.
0: Iya, heeh. Kalau berarti kalau anak-anak sekarang kurang ya mungkin ya. Atau mungkin juga bahan-bahan bacanya udah beda kali, misalnya webtoon gitu.
1: Bisa jadi karena sekarang kan kalau baca kan sudah gampang banget kan di website, di handphone sekarang udah gampang lah gitu kalau kita mau cari informasi atau berita-berita gitu.
0: Soalnya kadang-kadang kan kalau aku lihat postingan media sosial gitu kan, apalagi postingan-postingan media sosial yang mungkin memancing komentar gitu kan. Banyak tuh baca dulu makanya gitu.
1: Iya.
0: Banyak kan?
1: Padahal,
0: banyak emosi duluan gitu loh. Ya kan?
1: Padahal di captionnya ada kan?
0: Ada gitu
1: lokasinya padahal, tuh.
0: Iya.
1: Nanti ada yang komen ini di mana ya gitu.
0: Iya, padahal ada ya, ada lokasinya, ada kronologinya gitu lah ya. Tapi banyak loh orang yang ini kenapa sih gitu-gitu. Kenapa ya?
1: Kadang ya kita namanya mahasiswa kan dia namanya manusia Bang ya. Mohon maaf, namanya manusia dia kan cenderung mengedepankan emosional dia kan?
0: Iya sih, iya.
1: Jadi dia emosi, jadi tanpa dia malas baca dia mau tahu info cepet gitu kan, dia buka komen.
0: Iya itu, iya.
1: Dia komen atau dia buka komentar gitu kan.
0: Iya. Ya banyak yang gitu soalnya.
1: Iya.
0: Mungkin karena perkembangan zaman juga kali ya. Semuanya itu, kan pengennya cepet-cepet, pengen langsung tahu aja gitu. Apa sih
1: itu,
0: gitu?
1: Pengen yang instan gitu kan.
0: Oh iya, pragmatis tadi.
1: Pragmatis tadi.
0: Oh iya.
1: Efek mungkin terlalu banyak menggunakan media, jadi terlalu terpengaruh gitu mungkin.
0: Jadi pengen yang serba instan aja, pengen tahu langsung gitu. Enggak mau, apalagi kalau captionnya panjang kan, malas baca gitu.
1: Apalagi sekarang kan sudah ada AI, Bang.
0: Oke, iya juga. Tinggal tanya AI ya.
1: Iya, kadang kita bikin spanduk malas desain kan, suruh aja AI yang desainkan.
0: Iya sih, iya. Tolong desainkan spanduk ukuran bla bla bla bla gitu ya. Konsepnya begini-gini.
1: Begini-begini. Edit foto begini-begini gitu.
0: Iya sih.
1: Cuman itu tadi ada sisi baik, ada sisi buruknya.
0: Iya sih. Kalau bagi mahasiswa, AI gimana sih? Bantu banget gak?
1: Kalau pandangan kami kan tergantung kita dalam cara menggunakannya, Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman memang AI itu salah satu alat bantu bagi mahasiswa mungkin dalam mencari informasi ataupun mencari data-data dengan cepat dan tepat dan langsung ada sumber-sumbernya gitu. Nah, salah satu alat bantu. Cuman kan kita gak bisa langsung menitik beratkan atau menyerahkan seluruhnya kepada AI tanpa ada mencari sendiri, berliterasi sendiri begitu.
0: Iya sih, iya.
1: Itu memang
0: itu sebagai tools tambahan aja.
1: Sebagai salah satu tools begitu.
0: Tambahan untuk memperkuat dan mengembangkan potensi diri.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ada yang menjadikan itu sebagai senjata untuk buat tugas, untuk buat.
1: Ada juga. Yang jadiin teman curhat pun ada juga, kan?
0: Iya. Tapi ketahuan gak ya? Ketahuan sih ya kali itu ya. Maksudnya?
1: Ketahuan. Sekarang kan udah banyak cara gitu kan, Bang.
0: Iya sih, udah banyak, ada juga aplikasi mungkin yang bisa mendeteksi itu ya.
1: Cuman itu tadi kadang beberapa dosen pun make juga gitu sebagai salah satu alat bantu begitu kan, Bang.
0: Iya sih. Enggak bisa ditolak sebenarnya.
1: Enggak
0: ya.
1: Bisa ditolak sebetulnya. Yang kita harus bisa beradaptasi gitu.
0: Iya sih. Kita harus adaptasi dengan zaman gitu ya.
1: Menyesuaikan.
0: Sebenarnya kalau menurut kamu Azhari ya, yang paling penting sekarang literasinya apa sih ya? Literasi digital atau literasi yang kritis atau finansial gitu. Digital itu berarti maksudnya kalau digital itu berarti bahan bacaan ataupun wawasan yang ada di dunia digital kali ya.
1: Betul.
0: Kalau buku-buku masih relevan gak sama kalian? Kalian masih mengumpulkan buku gitu gak? Masih mencari buku mungkin dari motivasi siapa gitu? Masih gak?
1: Kawan-kawan mahasiswa beberapa masih bang, karena beda rasanya gairah kita membaca di handphone dengan membaca buku langsung itu beda gairahnya.
0: Iya sih. Dari apa ya, bentuknya juga mungkin bisa untuk koleksi.
1: Iya betul. Kadang kalau baca di handphone itu godaannya lebih kuat gitu.
0: Iya kan? Sih.
1: Nanti geser buka WA.
0: Iya iya. Gampang terdistraksi ya.
1: Iya
0: iya iya. Iya. Ada notif langsung. Apa beralih gitu ya,
1: langsung beralih,
0: nggak fokus jadinya.
1: Iya juga memang sih. Sangat dianjurkan buku deh yang digunain gitu kan. Jadi gairahnya beda, suasana
0: vibes-nya beda,
1: vibes-nya beda gitu, ya. Gitu. Jadi membuka per lembar, memahami per paragraf itu beda.
0: Iya.
1: Kalau literasi memang sebaiknya menggunakan buku bang.
0: Bener sih, buku ya kalau zaman dulu makan katanya buku adalah jendela ilmu gitu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Makanya kami di BEM UNRI tahun ini juga banyak program-program yang menunjang literasi kawan-kawan mahasiswa.
0: Oke. Okay.
1: Salah satu program unggulan kami juga bergerak dalam bidang literasi, bang.
0: Kayak mana tuh maksudnya program ininya?
1: Program BEM UNRI itu ini program unggulan. Iya. Program unggulan itu kan ada 5 atau 6. Salah satunya pembuatan pojok literasi di Taman UNRI.
0: Taman UNRI berarti di mana tuh ya? Yang
1: ada
0: depan
1: di
0: belakang.
1: Depan rektorat. Ada tulisan Universitas Riau.
0: Iya,
1: Nah, di situ kita bikin pojok literasi. Jadi perpustakaan dia sebetulnya enggak bisa dibilang perpustakaan, cuman pojok baca.
0: Iya.
1: Pojok baca dia dalam bentuknya seperti pendopo ataupun gazebo-gazebo di bawah pohon-pohon gitu, bang. Nanti kita sediakan minuman di sana, kita sediakan
0: free. Oke.
1: Kita sediakan rak-rak buku, kita sediakan wifi, kita sediakan meja-meja. Oh. Jadi teman-teman bisa bikin tugas, bisa sambil baca buku.
0: Sudah berjalan?
1: On progress. Jadi kemarin terakhir kita monitoring itu kondisi pendoponya sedang direnovasi, sedang dibangun.
0: Oh iya. Oh itu berarti memang sudah ada pendoponya gak?
1: Sudah ada, cuman kemarin rusak. Beberapa tahun ini rusak dan gak ada fungsinya bang. Jadi kita minta kepada Bu Rektor tolong itu di renovasi, tak tolong karena mungkin kita dari BEM UNRI ingin menjadikan itu sebuah pojok baca. Karena potensi di Taman UNRI itu ramai betul bang. Sore-sore mungkin kalau abang main kesana jogging. Orang
0: ada yang mancing juga kalau gak salah di danaunya itu.
1: Gimana?
0: Ya? Ada yang mancing juga di danau.
1: Mancing banyak juga bang. Ada yang mancing, ada yang jogging, ada yang praktek, kemudian ada yang duduk-duduk sambil nikmati sore, sunset gitu. Ramai bang. Ini potensi itulah yang kita cari gitu kan.
0: Sekaligus biar untuk bisa mengembangkan literasi mereka gitu ya.
1: Betul, karena kita kalau nunggu-nunggu orang bakal datang ke perpus, ya itu minim sekarang. Jadi perpus itu yang kita bawa ke tempat keramaian gitu.
0: Iya.
1: Tempat baca itu yang kita bawa ke tempat keramaian gitu, strateginya gitu kan bang.
0: Soalnya lab perpustakaannya UNRI pernah kesini nih.
1: Oh iya,
0: dia sampai dia mereka sampai bikin ini kan podcast juga kalau nggak salah.
1: Iya
0: kan.
1: Ada itu dua perpustakaan sekarang.
0: Perpustakaan ya, perpustakaan itu bukan.
1: Perpustakaan.
0: Iya kan, buat menarik anak-anak biar mau baca.
1: Jadi metode literasi kan bukan hanya membaca kan?
0: Biar mahasiswa apa ya
1: meningkat,
0: meningkat untuk minat bacanya gitu kan?
1: Dan alhamdulillah itu podcast sangat cukup berfungsi bagi kawan-kawan mahasiswa.
0: Oh iya.
1: Jadi bisa kita pakai, kawan-kawan kelembagaan mahasiswa bisa pakai.
0: Iya. Nah sekarang di era digital nih kan? Apa-apa sekarang media sosial gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau menurut Azhari sebagai mahasiswa mungkin juga bisa menyampaikan aspirasi via media sosial ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak juga mungkin mahasiswa yang takut gitu. Kalau Azhari sendiri gimana gitu?
1: Kalau pandangan kami selagi kita benar bang ya. Kenapa harus takut gitu kan.
0: Berarti
1: itu tadi kita kadang merasa tersandra. Kalau kita mungkin
0: takut salah mungkin, takut kepleset gitu atau gimana.
1: Ya itu makanya berhati-hati dalam menggunakan media sosial gitu. Karena sekarang kondisinya kan sekalipun kita tidak bersalah. Tapi kan ada pasal-pasal karet yang bisa menyeret.
0: Nah
1: akhirnya kita masuk nih.
0: Akhirnya kita
1: terjerat begitu. Kalau orang memang udah gak suka dengan kita. Apalagi ya namanya kawan-kawan mahasiswa kan bang. Kita cuma hanya bisa bersuara. Kita cuma punya tekad, kita punya semangat gitu aja kan.
0: Apakah dengan situasi itu membuat Azhari sebagai mahasiswa jadi menurun mungkin untuk apa ya semangatnya menyampaikan sesuatu aspirasi?
1: Secara pribadi malahan bikin tambah semangat. Cuman kita memang harus berhati-hati bang ya. Dalam menggunakan media sosial memang harus berhati-hati karena sekarang framing Itu yang memang luar biasa, karena hukuman sosial itu lebih berat daripada hukuman apapun gitu kan.
0: Iya sih.
1: Udah kita, kalau kita mungkin nantinya akhirnya terframing, kemudian ada penggiringan opini menjadi hal yang buruk, kemudian kan banyak nih netizen yang menghukum.
0: Iya, iya.
1: Hukuman moral gitu kan, itu memang
0: hujat netizen.
1: Hujat, nah, itu memang ini luar biasa begitu kan Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi itu yang sekarang kawan-kawan mahasiswa kami sampaikan juga, dan edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa, berhati-hatilah
0: dalam media sosial.
1: Itu tadi, itu memang bisa menjadi pisau bermata dua juga kan Bang.
0: Iya sih, iya.

0: secara baik dengan pejabat pemerintah yang pemangku kebijakan. Yeah. Misalnya kita ada menemukan sebuah persoalan.
1: Yeah.
0: Kan kita gak ujub-ujub langsung demo gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Tentunya ada niat baik dulu untuk mengadvokasikan secara baik-baik.
1: Yeah,
0: audiensi misalnya gitu kan. Kita ketemu baik-baik. Kita bawa data, mereka juga punya data. Kita sampaikan permasalahannya di mana, tarik benang merahnya. Ini masalahnya. Yeah. Kita cari solusi sama-sama.
1: Yeah.
0: Nah itu kan lebih baik sebetulnya. Nah, ya, misalnya ke DPRD audiensi misalnya. Jadi kemudian karena ada komunikasi yang deadlock gitu. Misalnya kita ajukan surat audiensi tapi enggak pernah digubris, enggak pernah diterima, ataupun suara kita enggak didengar, surat kita enggak didengar, ataupun mungkin hanya melalui media hanya meluapkan kekesalan kita aja, tapi tidak ada jaminan untuk diterima juga begitu kan. Jadi akhirnya kawan-kawan konsolidasi kita unjuk rasa.
1: Ke jalan sebagai
0: bentuk opsi terakhir dalam memperjuangkan menyampaikan aspirasi gitu.
1: Oke.
0: Karena itu memang betul-betul menggeruduk kan.
1: Iya, berarti mungkin potensi yang lebih lebih bagus didengar atau dilihat itu dari aksi kali ya. Kalau dari media sosial mungkin ya respon dari netizen mungkin banyak, tapi dari pemangku kepentingan belum tentu gitu ya.
0: Karena dari aksi itu pun bisa juga kita naikkan ke media nanti kan, Bang.
1: Oh iya juga ya. Jadi dua-duanya dapat gitu ya.
0: Iya betul.
1: Viral dua-duanya dapat.
0: Dan penekanannya lebih kuat.
1: Iya.
0: Baik ada. Itu ke publik ataupun ke stakeholder
1: langsung
0: terkait.
1: Stakeholdernya.
0: Penekanannya lebih kuat. Udah demo nih, berarti udah betul-betul urgent banget nih gitu kan.
1: Kalau Azhari sendiri lebih suka yang mana? Menyampaikan aspirasi itu dari media sosial atau ya ke lapangan langsung atau yang mana?
0: Kalau lebih ditanya suka Bang ya. Suka ke lapangan langsung. Jujur rasa suka demo kan. Kalau ditanya suka Bang ya.
1: Cuman
0: kan ada metodenya. Ada metode kan, beda isu, beda cara advokasinya begitu kan.
1: Oh gitu.
0: Dan ini kawan-kawan pelajari di organisasi, gak ada ilmu-ilmu di kelas seperti ini.
1: Iya.
0: Di kelas kan kita hanya mempelajari teori sesuai keilmuan kita masing-masing begitu kan Bang.
1: Oh berarti beda masalah, beda
0: cara advokasinya,
1: cara mau nyampaikan ya, beda lagi ya.
0: Karena kan ada kapasitas isu, mungkin isu yang memang kita bangun secara bersama-sama kemudian itu menjadi gerakan besar.
1: Yeah.
0: Ada juga isu insidentil, mendadak, misal BBM naik tiba-tiba,
1: jadi
0: dadakan gitu. Nah, jadi ada juga isu yang sama-sama kita bangun dari awal, kita kampanyekan sama-sama, kita blow up di media sama-sama, akhirnya panas saat Indonesia. Kayak tagline Indonesia Gelap, masih ingat Indonesia Gelap atau Indonesia Darurat yang burung Garuda, layar biru.
1: Iya, dulu-dulu semeram itu ya.
0: Indonesia Gelap tuh tahun lalu tuh Bang. Jadi kan itu kan gerakan dibangun secara kolektif kawan-kawan mahasiswa, diposting mahasiswa se-Indonesia, akhirnya sama-sama memposting dan akhirnya meledak gerakan mahasiswa. Dan ada juga isu yang tiba-tiba hadir dari atas, dari pemerintah, respon mahasiswa terhadap itu langsung meledak juga gitu, kenaikan BBM misalnya, atau blunder-blundernya Prabowo, Presiden Prabowo misalnya gitu kan. Jadi kan beda-beda isunya dan juga beda pula cara metode pengadvokasiannya gitu.
1: Oke, berarti masing-masing problem itu punya caranya ya?
0: Betul.
1: Menyampaikannya.
0: Iya. Nah, karena pelatihan advokasi ada juga di mahasiswa tuh Bang. Pelatihan manajemen isu, pelatihan advokasi, pelatihan demo, semuanya ada tuh di kelembagaan mahasiswa. Dan itu tidak ada di kelas.
1: Gak ada di kelas ya, itu dari organisasi ya?
0: Organisasi.
1: Dapatnya, ya?
0: Karena itu basic mahasiswa seharusnya kan Bang?
1: Iya sih, iya mahasiswa yang jadi tumpuan ini kan.
0: Betul.
1: Masyarakat untuk bisa menyampaikan
0: aspirasi.
1: Wah ngeri ya. Iya. Ternyata ujung tombaknya sebenarnya mahasiswa nih. Kalau kamu sebagai mahasiswa kamu juga harusnya punya apa ya, rasa yang sama dengan hal itu gitu kan.
0: Betul.
1: Jangan sampai apatis atau pragmatis kayak yang.
0: Seharusnya begitu. Semua hati kita seharusnya tergerak dengan itu gitu kan Bang.
1: Iya sih, ya setuju. Oke. Sebelum kita tutup, kita ini dulu main game singkat ya Azhari ya.
0: Siap.
1: Biar enggak berhilang ketegangan kita membahas politik tadi ini. Ada games simpel aja nih, aku kasih dua pilihan nanti Azhari pilih mana dan kenapa gitu alasannya. Oke. Ntar mana dia kok ngilang tadi ini. Ini. Oke. Pilih mana, Azhari?

0: Jadi menteri atau anggota dewan?
1: Jadi menteri atau
0: anggota dewan?
1: Anggota dewan.
0: Ini ngayal-ngayal aja.
1: Iya, ngayal-ngayal aja bang ya.
0: Pilih mana sih kalau dikasih pilihan kayak gitu?
1: Anggota dewan.
0: Kenapa?
1: Karena biasanya kan kita aspeknya luas.
0: Oke.
1: Kalau menteri kan kita fokus dalam sebuah tanggung jawab yang satu.
0: Oh iya sih.
1: Persoalan gitu.
0: Iya. Berarti kalau anggota dewan lebih banyak ya.
1: Dan itu memang kita yang mengawasi menteri gitu.
0: Oh iya juga. Iya.
1: Tapi bisa manggil menteri ya bang.
0: Iya. Oh iya juga ya. Komisi berapa gitu ya?
1: Iya. Mitranya kementerian apa gitu?
0: Oh benar. Iya juga. Berarti kamu memang sudah persiapan ke situ kayaknya ya. Berikutnya nih. Jadi orang yang banyak tahu atau orang yang kritis bertanya.
1: Jadi orang yang kalau bisa milih keduanya sebetulnya nih bang.
0: Salah satunya.
1: Jadi orang banyak tahu atau orang yang kritis dan banyak bertanya.
0: Iya.
1: Banyak tahu.
0: Kenapa?
1: Karena kita kritis banyak bertanya kan pengen tahu.
0: Oh iya sih. Iya.
1: Bagus jadi orang yang banyak tahu.
0: Iya. Berarti kalau udah banyak tahu nggak perlu nanya lagi tuh ya. Udah sudah tahu gitu.
1: Bisa jadi begitu bang.
0: Tapi sebenarnya berhubungan sih ini.
1: Berhubungan.
0: Ya, harusnya, ya.
1: Kedua-duanya
0: berhubungan sebenarnya ya.
1: Berkesinambungan kedua-duanya kan?
0: Iya. Karena belum tahu lah makanya nanya gitu kritis ya. Oke, berikutnya. Scroll TikTok edukatif atau baca artikel ilmiah?
1: Baca artikel ilmiah.
0: Wah bener nih.
1: Mm-mm.
0: Kenapa?
1: Karena kalau itu tadi beda suasana kita membaca dalam hanya scroll TikTok edukatif gitu. Kadang ya namanya scroll kan bang. Arahnya bisa kemana-mana kan gitu.
0: Iya sih.
1: Cuman kalau baca artikel ilmiah memang kita betul-betul fokus untuk baca gitu. Betul-betul fokus cari ilmu gitu.
0: Bener sih. Kalau media sosial kayak TikTok mungkin cuman video singkat gitu ya. Gak lengkap gitu.
1: Gak lengkap. Dan nanti kita kalau baca misal ada kosakata yang kita gak ngerti, kita bisa cari lagi nih. Ini bisa cari lagi nih.
0: Oh iya. Jadi gitu. Nambah-nambah lagi ilmunya ya.
1: Nambah-nambah lagi gitu ya.
0: Oh iya sih. Baca artikel ilmiah mungkin lebih bermanfaat kali ya. Scroll TikTok mah nanti sekali scroll udah beralih ke jualan beda ya.
1: Udah live gitu.
0: Udah beda ya. Berikutnya nih. Ini tadi. Aktif di media sosial atau aktif di forum diskusi nyata?
1: Aktif di media sosial.
0: Kenapa?
1: Karena cakupannya luas kan bang.
0: Oh iya.
1: Kalau forum diskusi nyata kan ya pastinya terbatas.
0: Iya sih.
1: Dan supaya itu luas ya kita upload di media sosial.
0: Iya. Iya juga benar juga sih ya. Kalau medsos jangkauannya lebih luas gitu ya.
1: Siapapun ribuan mata bisa melihat kan, bisa mendengar.
0: Kalau diskusi di dunia nyata mungkin paling ya forum ada 10-20 orang kalau ada kasus apa gitu.
1: Dan
0: diskusi.
1: Itu hanya forum sifatnya gitu.
0: Iya. Oke. Ini kalau suruh milih nih konten hiburan atau konten edukasi?
1: Sebetulnya diselingi sih.
0: Kalau dari dua itu?
1: Edukasi. Cuman kan tergantung suasananya bang ya. Kadang kita kalau butuh hiburan gitu. Kalau kita butuh capek nih kita belajar, capek berini kan. Jadi kita butuh hiburan itu.
0: Iya
1: cuman
0: sih.
1: Dari keduanya memang butuh.
0: Yang paling sering kamu yang mana?
1: Balance sih bang.
0: Balance.
1: Antara iya hiburan dan
0: biar
1: edukasi.
0: Jangan capek juga ya, biar jangan jenuh juga ya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Oke deh. Satu lagi terakhir kali ya. Suka bola enggak?
1: Kurang kalau bola.
0: Piala Dunia nonton enggak?
1: Nonton di cuplikan
0: sedikit lah ya.
1: Aja sih.
0: Yaudah, langsung aja nih. Portugal atau Argentina?
1: Argentina. Aku memang enggak terlalu paham bang ya.
0: Kenapa pilih Argentina?
1: Dari dulu ya suka aja sih bang, cuman memang nggak terlalu ngikuti.
0: Okay. Kali aja siapa tuh bener
1: konsisten Argentina konsisten.
0: Oh iya bisa jadi ya, yeah. Karena dia juara bertahan tuh.
1: Nah itu makanya konsisten.
0: Kali aja bang. Tahun ini juara lagi kan. Nanti kalau emang iya berarti bisa panggil Mbah Azari ini prediksinya. Oke deh kalau gitu pesan ataupun juga apa yang mau kamu sampaikan ke anak-anak mahasiswa lah terkait ya mahasiswa terus jadi agen perubahan gitu.
1: Betul.
0: Apa yang mau Azari sampaikan? Silakan.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan ini saya tujukan kepada kawan-kawan, anak muda, mahasiswa, khususnya mahasiswa di Riau, mahasiswa Universitas Riau. Seorang mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kestabilan kondisi sosial dan politik di kondisi sekitar kita. Teman-teman tidak boleh merasa sifat acuh tak acuh ataupun tidak peduli dengan kondisi di lingkungan dan kebijakan yang ada di pemerintah. Karena bagaimanapun kondisi politik sangat menentukan kondisi dan ruang hidup kita sebagai seorang masyarakat. Sangat berpengaruh terhadap jual beli bahan pokok, terhadap kehidupan orang tua, pekerjaan orang tua, bahkan sangat berpengaruh terhadap kebebasan kita dalam berpendapat dan berbicara. Maka saya mengajak kepada seluruh teman-teman, mahasiswa dan anak muda, mari terus berliterasi, mari terus beredukasi, mari terus untuk menyuarakan aspirasi. Cukup.
0: Oke, keren. Pokoknya jadi mahasiswa harus ini ya, jadi agen perubahan ya. Karena betul, di tangan kalianlah mungkin aspirasi dari orang-orang tua yang gak bisa disampaikan itu bisa tersampaikan. Betul. Oleh anak-anak mahasiswa ya.
1: Betul. Khususnya ya, anak muda sih.
0: Benar. Anak muda, ya anak muda lah ya. Mm-mm. Pelajar pun bisa sebenarnya.
1: Pelajar pun bisa juga. Yang mohon maaf gak kuliah pun bisa.
0: Iya. Menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk perubahannya lebih baik. Karena tujuannya itu.
1: Salah satu yang harga mati di anak muda, dia punya semangat.
0: Iya.
1: Nah, itu dia bang.
0: Kalau yang udah tua mungkin, udahlah capek. Dia
1: punya semangat juga, cuman emang lebih semangat anak muda.
0: Iya sih. Mungkin yang sudah tua mungkin banyak pikiran sudah.
1: Betul.
0: Harus ini, harus itu.
1: Udah bercabang kan bang?
0: Iya. Kalau yang masih muda kan, ya lagi yang masih muda ini akan menikmati nanti kan.
1: Iya memang. Kedepannya. Itu masanya gitu.
0: Iya. Jadi memang harus dari sekarang, menyampaikan aspirasi yang bagus untuk perubahan yang lebih baik gitu.
1: Betul banget.
0: Iya. Oke deh. Pokoknya kami doakan yang terbaik untuk Azhari ya. Sip.
1: Amin.
0: Kuliahnya selesai.
1: Terima kasih.
0: Impiannya atau ceritanya tercapai.
1: Amin.
0: Siapa tahu memang jadi anggota dewan, kita enggak tahu. Dari Kampar aslinya ya.
1: Saya Angkinang Kampar.
0: Oh, mungkin dimulai dari Kampar dulu. Rumbio Jaya dulu mungkin ya.
1: Kok apa tahu Rumbio Jaya?
0: Lu ya kan ya pendengar banyak dari Rumbio Jaya.
1: Oh.
0: Iya benar, serius. Di Pro 1 tuh banyak dari Rumbio Jaya.
1: Oh.
0: Iya, banyak dengerin.
1: Desa mana itu, Bang?
0: Kalau desa nggak tahu, cuma kan kalau di depan gitu kan dari Rumbio Jaya,
1: kecamatan
0: gitu.
1: Rumbio Jaya ya.
0: Iya.
1: Saya Bang Kinang.
0: Nah. Kan bisa tuh ya.
1: Dulu Bang Kinang seberang, sekarang namanya Bang Kinang.
0: Oke, bisa berarti tuh jadi DPRD kabupaten berarti itu ya. Kabupaten dulu ya. Berapa suara sih minimal? Kalau suara?
1: Kalau suara tergantung partai dia bang.
0: Oh iya. Waktu sudah dipersiapkan dari sekarang bersama Azhari, nggak tahu lah ya kali aja. Thanks ya Azhari.
1: Siap, terima kasih.
0: Udah share kembali. Dan lain kali kita ngobrol lagi ya.
1: Siap, mungkin dengan senang hati bang.
0: Jangan bosan untuk datang ke sini sharing
1: sama ngobrol ya.
0: Oke, teman-teman berdua, sampai di sini obrolan literasi malam hari ini. Nanti kita lanjut ke program berikutnya dan insya Allah kita ketemu lagi di program rotasi berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

88,4 FM, RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu teman bodoh. Bahas apa ya? Nanti ada bola nih, ada Piala Dunia nih. Jam 11.23 waktu Indonesia Barat ada Inggris versus Kongo. Wah, buat kamu yang libur nih katanya mahasiswa pada libur nih katanya kan. Wah, ini bisa dong ya. Sambil ya, gadang-gadang dikit lah nonton. Nanti kita bahas itu aja yuk, peluang-peluang dari tim-tim yang lanjut ke babak 16 besar dan yang sudah bertanding di 30 besar. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Ya kita lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman berdua ya. Tadi kita bahas bola. Nanti malam ada Inggris versus Kongo. Nah, ini ujian bagi Inggris kali ya. Salah satu tim besar, tim yang jadi favorit juara berhadapan dengan Kongo yang punya pertahanan kuat. Konon katanya kuat pertahanannya. Karena berhasil menahan imbang Portugal 1-1 dan membuat Bang Dodo, Bang CR7 gak berkutik, gak bisa cetak gol pada saat itu teman berdua. Wah, ini ujian berat bagi Harry Kane. Apakah berhasil mengalahkan Kongo Inggris ya? Apakah Harry Kane berhasil mencetak gol? Karena ada yang lucu di Piala Dunia teman berdua. Harry Kane sempat di apa namanya ya, ini gimmick kali ya, entah gimmick entah beneran gak tahu. Ada dukun dari Ghana yang katanya sedang menghalangi Harry Kane untuk tidak bisa mencetak gol ke gawang Ghana kemarin. Akhirnya benar-benar enggak cetak gol loh. Mau percaya enggak ya? Lucu juga itu. Dua kali kena tiang kalau enggak salah tuh Harry Kane gara-gara katanya didukunin sama dukunnya Ghana. Tapi setelah itu nyetak gol lagi dia. Setelah itu di pertandingan lawan Panama nyetak gol lagi Harry Kane-nya. Nah, apakah ini juga akan seperti itu nanti? Menarik. Jam 11 malam teman berdua, Inggris versus Kongo, dan ini sudah jadi 32 besar ya, fase knockout. Kalah ya pulang. Kayak Jerman, kayak Belanda, kayak siapa lagi tuh?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren

lagi dibagi-bagi bahas gini bahas gitu, masih bahas Piala Dunia teman-teman dua. Waduh, tiga kuda besar ini udah banyak tim-tim besar ya yang gugur berpulangan ke negara masing-masing ya. Di awal-awal ada Swiss atau apa yang kemarin ya yang kalah dari ini, dari tuan rumah Kanada ya. Terus berikutnya ada pastiin dulu kali ya. Mana nih Piala Dunia. Oh, Afrika Selatan. Yang udah kalah dari Kanada. Kanada yang lolos. Berikutnya yang gugur juga tim besar kemarin Belanda, tapi kalahnya dari Maroko sih. Dapat adu penalti ya. Ya, Maroko juga salah satu tim negara kuat sekarang tahun kedua. Walaupun baru-baru ini aja kuatnya mungkin ya. Tidak se apa ya? Sebesar Brazil namanya mungkin, tidak sebesar Italia gitu ya. Tapi memang peringkatnya membaik sekarang Maroko. Udah 6 tahun inilah Maroko ya. Belanda takluk dari Maroko. Nah, singkirkan tuh. Terus ada juga Jerman, tim besar yang gak nyangka nih kalah dari Paraguay. Kalah adu penalti. Paraguay yang lolos. Dan tadi malam, dini hari sih, Prancis yang menyingkirkan Swedia dengan skor 3-0. Ini ngomong Prancis nih kuat banget teman-teman. Benar-benar kuat banget ya. Terus ada juga Japan ya, yang aduh sayang sekali wakil dari Asia harus tersingkir ya. Padahal sudah sempat unggul 4-0 Brazil ya, unggul 1-0. Tapi gol-gol injury time dari Brazil ya menunjukkan mentalitas juara dunia 5 kali wajar ya. Akhirnya menang dan Jepang harus angkat koper dari Liga Dunia. Tapi udah hebat sih, udah hebat Jepang. Terus ada Norwegia juga menang 2-1, menang tipis aja dari Pantai Gading. Gara-gara gol hanya Haaland. Dan terakhir tadi pagi jam 9 ada Meksiko versus Ekuador. Menang Meksiko 2-0. Meksiko akhirnya lolos. Dan Meksiko akan menantang salah satu dari pemenang Inggris versus Kongo nanti malam teman-teman.

0: lagi ngapain tuh bro?
1: Ini nih, biasa, game anak muda, lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh, lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
1: Rugi apanya bro? Nih lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo, pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Kita bahas Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Gak nyangkut nih. Udah beberapa tim memastikan lolos di Piala Dunia kali ini. Karena 16 besar ya, ada Kanada yang akan berjumpa dengan Maroko. Terus ada Paraguay yang akan berjumpa dengan France alias Prancis. Terus ada Brazil yang akan bertemu dengan Norwegia. Wah, ini big match ya. Meksiko masih menunggu pertandingan antara Inggris dan Kongo yang akan dimainkan nanti pada pukul 11 malam ya teman Pro 2. Kira-kira siapa yang menang kah? Apakah Inggris berhasil melaju dan menghadapi Meksiko tuan rumah? Wah, makin berat nih, makin berat.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan.

0: kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih lanjut di bagi-bagi sesi kedua, bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Kita masih bahas Piala Dunia aja kali. Kenapa? Karena emang lagi hype kan, lagi vibesnya. Dan sesaat lagi pukul 23.00 Indonesia Barat nanti ada pertandingan knockout 32 besar antara Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo, teman Pro 2. Disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta dan juga di relay RRI Pro 1 Pekanbaru tuh. Kalau menurut kalian nih teman Pro 2, siapa sih yang bakal keluar sebagai pemenangnya? Memang di atas kertas pasti dong Inggris ya yang punya peluang besar, karena diisi dengan pemain-pemain bintang. Ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, ada Declan Rice, terus ada siapa lagi tuh kalau di Inggris ya, Bukayo Saka. Harusnya sih memang di atas kertas Inggris lebih populer, lebih favorit untuk menang. Tapi jangan sepelekan Republik Demokratik Kongo. Ini wakil Afrika tuh biasanya memang fisiknya kuat ya. Terus body chestnya itu, body ballnya juga bagus. Yang pasti bakal kesulitan. Apalagi kalau bermain bertahan kayak ketika melawan Portugal ya. Portugalnya sampai bingung tuh mau ngobrak-abrik pertahanan Kongo gimana. Imbang akhirnya kan 1-1. Apakah juga Inggris akan kebingungan nanti mengobrak-abrik Kongo, pertahanan Kongo, atau Inggris sudah menemukan formulanya nih pelatihnya ya untuk membongkar pertahanan Kongo.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Ya, Piala Dunia kali ini sudah mencapai babak 32 besar dan sedang menuju 16 besar nih teman-teman Pro 2. Sudah ada beberapa tim yang lolos ke 16 besar ya. Ya di antaranya ada Brazil, Norwegia, Meksiko tuan rumah. Terus ada Prancis yang calon kuat juara nih. Masih ada beberapa tim lagi yang sedang memperebutkan kayak Swiss, terus Aljazair, Kolombia juga. Argentina juga jangan lupa itu ya. Argentina menghadapi Cabo Verde dan Portugal juga akan berhadapan dengan wah ini agak berat nih Kroasia. Portugal menghadapi Kroasia. Dan kalau Portugal menang melawan Kroasia, Portugal akan menghadapi antara Austria dan Spanyol. Kayaknya Spanyol. Wah, big match lagi. Tapi memang iya sih. Karena sudah makin dikit kan negaranya. 16 besar, nanti 8 besar. Ya makin dikit nih tentunya tim-tim yang kuat dong. Yang tinggal bertahan lagi ya. Menarik nih kira-kira siapa sih yang bakal juara Piala Dunia 2026 tahun ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pak, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, rak plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Bahas gini, bahas gitu teman berdua, masih membahas Piala Dunia nih ya, karena nanti sesaat lagi akan ada pertandingan ini. Inggris versus Kongo teman berdua. Ada yang unik nih dari Piala Dunia tahun ini. Katanya ada yang memprediksikan finalnya itu adalah Meksiko versus Portugal. Wah, The Simpsons itu, bener gak ya? Di sudut hari, meskipun dengan hasil Meksiko menang 2-0 atas Ekuador, ya jadinya agak-agak bener jangan-jangan ya. Soalnya Meksiko sudah ke 16 besar nih, tinggal 8 besar semifinal. Ah, 2 pertandingan lagi sampai final tuh. Ah, bener sih. Mana-mana coba.

Iya iya iya, dua pertandingan lagi tuh, 16 besar, 8 besar, 3 lah, 3 ya, 4 besar baru final. Wah wah wah, 3 pertandingan lagi menuju final dan 4 pertandingan lagi menuju juara tuh. Meksiko, bener nggak tuh ya kira-kira? Katanya finalnya melawan Portugal, tapi Portugal belum main sih. Portugal versus Kroasia. Kira-kira kalau memang benar nih prediksi-prediksi orang-orang ya, harusnya Portugal lolos sampai ke semifinal atau sampai final. Tapi benar enggak ya?

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, teman berdua, nanti habis ini pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat aku putarin lagu-lagu buat pengantar kamu istirahat, teman berdua yang mau istirahat ya. Ada jazz music spesial buat kamu jelang tidur mungkin, atau mungkin ya sambil istirahat aja ya. Sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pulau Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Enjoy the music.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget. Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: that's hard to remember.
1: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
4: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
4: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Pro 2 Pekanbaru.
5: More than music.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus melibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.
2: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Rabu, 1 Juli 2026. Teman Pro 2, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam. Tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan sholat malam, sholat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bisalam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Hai, apa kabar di pagi hari ini? Bareng Nadia, akan menemani kamu Top Mom Pro 2 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi Top Mom Pro 2 ya. Dan pastinya juga akan hadirkan juga nih untuk kamu Top Mom Pro 2 mengawali hari ini dengan lagu-lagu spesial yang kamu bisa nikmati untuk mengawali hari-hari kamu di hari Kamis ya, di hari kedua di bulan Juli ini Top Mom Pro 2. Tadi ada sebuah singlenya Rice Cooker, kali ini ada Years nih Top Mom Pro 2 dengan single yang mereka rilis tahun 2024. Ada A Very Bad Fun Idea.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih,
4: amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih? Produ FM.

Dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di kemeriahan tentunya Piala Dunia 2026 nih untuk kamu yang sepertinya apa ya, ngikutin banget nih teman berdua. Pecinta bola pastilah ngikutin ya, enggak mungkin nih. Tapi kalau misalnya pun kamu telat nih, banyak juga informasi yang bisa kamu baca tentunya di rri.co.id nih teman berdua. Nah, untuk informasi terbaru nih, Belgia ya itu melakukan comeback luar biasa setelah merebut tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini teman berdua. Dan pastinya mereka juga bangkit setelah menyingkirkan Senegal yang sempat tertinggal 0-2, dan Belgia juga mencetak 2 gol dalam waktu 3 menit. Dan itu menjelang akhir babak kedua untuk membuat skor imbang 2 sama. Jadi pada masa perpanjangan waktu, Belgia juga membalikkan skor menjadi 3-2 nih teman berdua setelah tendangan penaltinya yang membobol gawang Senegal di menit ke 120+5 ya. Jadi beberapa jam sebelumnya Inggris juga lebih dulu memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Dan tentunya nih sebelum di hari Rabu kemarin nih, Norwegia, Prancis dan juga Meksiko berhasil melenggangkan ke babak 16 besarnya juga. Jadi Norwegia ini menang tipis 2-1 atas Pantai Gading, sedangkan Prancis dan Meksiko mencatat kemenangan dengan skornya lebih meyakinkan di teman peradua. Jadi Prancis mengalahkan Swedia dengan skor telaknya 3-0. Meksiko juga mempertahankan status clean sheet-nya di teman peradua dengan torehan kemenangannya 2-0 atas Ekuador.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, untuk kamu yang baru saat ini memutuskan untuk pergi liburan, nah, tadi ada sedikit tips untuk kamu nih teman berdua biar bisa menghemat biaya bagasi. Nah, apalagi nih biasanya nanti yang mau pulang dari liburan itu bawa oleh-oleh kan banyak ya. Jadi biar bagasi kamu enggak yang full nih teman berdua. Dan tentunya juga kan kalau bagasi berlebih bayar ya, apalagi bagasi pesawat lumayan loh biayanya. Jadi pastikan juga kamu bisa memaksimalkan jatah bagasi kamu, baik itu di kabin atau bagasi di yang gedenya gitu teman berdua. Jadi seperti yang dikutip dari Travel and Leisure nih teman berdua, cara menghemat biaya bagasi pesawat paling mudah itu adalah memanfaatkan jatah bagasi kamu yang sudah termasuk di dalam tiket. Jadi selain koper di kabin, sebagian besar maskapai kan juga mengizinkan penumpang membawa satu barang pribadi seperti tas ransel kecil atau juga tas laptop, atau juga misalnya kayak bagasi yang besar itu ada sampai 20 kilo ya, 15-20 nih teman berdua. Jadi pastikan ukuran tas kamu sesuai dengan ketentuan maskapai agar tidak dikenakan biaya tambahan ketika pemeriksaan di bandara. Jadi biasanya juga banyak penumpang yang terkena biaya tambahan karena ukuran atau juga berat tasnya melebihi aturan maskapai. Jadi sebaiknya timbang dan juga ukur koper kamu nih teman berdua di rumah sebelum berangkat ya. Jadi kelebihan berat ini beberapa kilogram saja itu bisa membuat kamu harus membayar lebih dari harga yang kamu dapatkan dari biaya tiket nih teman berdua. Nah, masih ada beberapa tips lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ayo kita mau berdua yang mau berangkat liburan mungkin dari rumah ya, dari sininya itu nggak usah banyak banget nih bawa barang nih teman berdua. Biasanya kalau liburan itu pakaiannya cuman paling satu atau dua yang dipakai untuk bepergian. Terus juga kalau di pas mau tidur gitu ya di penginapan mungkin barangkali bisa satu baju itu dua hari aja. Karena kan biasanya kalau di penginapan kan lebih sejuk ya, lebih dingin dan nggak perlu gonta-ganti baju nih teman Prado. Dan juga tidurnya cuman ya pas pulang kan, biasanya kalau habis jalan-jalan tuh pulang ke penginapan itu kan udah pas-pas jam tidur ya, dan pemakaian bajunya untuk tidur pun juga sangatlah singkat, biasanya bisa dipakai dua hari gitu teman Prado. Jadi nggak perlu bawa yang kayak Senin sampai Jumat misalnya gitu ya liburannya, terus dikali dua bahkan dikali tiga, wah itu bisa penuh banget ya teman Prado. Belum lagi nanti kamu ketika pulang dari liburan tuh biasanya bawa oleh-oleh, nah tambah banyak lagi nih barang bawaan kamu teman Prado, jadinya harus nambah bagasi dan itu wow harganya lumayan loh. Dan mungkin kalau misalnya kebablasan lah ya, bisa pertimbangkan lah mengirim barang melalui jasa ekspedisi nih teman Prado. Jadi untuk perjalanan yang panjang, kamu bisa mungkin sebagian dikirimkan dulu untuk pulang duluan ya barang tersebut. Dan pastikan juga barang-barang yang kamu kirim adalah barang yang aman, yang bisa kamu tinggalkan cukup lama nih teman Prado. Oke, itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan dengan bepergian nih teman Prado, dengan menghemat biaya bagasi pesawat kamu. Dan jangan lupa juga bawalah barang-barang yang ringan atau paling tidak barang-barang yang tidak terlalu banyak lah kamu bawa nih teman Prado, sehingga koper kamu juga tidak penuh, tidak sesak, dan kamu bisa maksimalkan untuk kepergian dan juga untuk pulangnya ya. Selamat liburan teman Prado, masih banyak hari ya, kalau nggak salah sih tanggal 13 ya semua pada mulai kembali sekolah. Jadi masih ada sekitar 2 minggu kurang lah ya, kurang beberapa hari ya. Kalau misalnya hari ini baru mau berangkat atau juga mungkin lusa, pokoknya hati-hati di jalan dan pastikan juga barang-barang yang kamu bawa, barang-barang yang seperlunya aja, jangan semua isi lemari itu dibawa untuk pergi liburan itu teman-teman.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal

0: kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.